0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
3: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
4: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
3: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tes Mudara Untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
5: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
6: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
6: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
6: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi

0: kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas, mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran.

0: Koran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

不动吧。

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kebudayaan hidupkan kembali musik anak lewat Pentas Kila 2026. Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan Pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau Kila di Amfiteater Taman Bendera Pusaka Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Dengan tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia, Kila mendorong penciptaan lagu anak yang bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Kila 2026 diikuti 814 peserta dalam dua kategori, yaitu Lomba Cipta Lagu sebanyak 168 peserta dan Lomba Nyanyi Lagu Anak sebanyak 646 peserta. Dari proses penyeleksian, terpilih 6 lagu terbaik dan 30 peserta terbaik sebagai finalis. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, lagu anak berperan penting memperkenalkan bahasa dan budaya kepada kaum muda. Lagu dengan lirik sederhana juga dapat menjadi sarana pendidikan karakter sejak dini, serta mengenalkan keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Melalui Kila, Kementerian Kebudayaan berkomitmen menghidupkan kembali lagu anak Indonesia yang bermakna dan mendidik. Pentas Kila 2026 juga menjadi momentum bagi anak-anak agar terus berkarya, bernyanyi, dan bangga menjadi anak Indonesia.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kami akan update informasi di Kabupaten Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Tentu Anda juga masih bisa gabungan barengan sama Hasna berbagi informasi yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya juga. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Tuban. Kreativitas warga Kabupaten Tuban kembali menembus ruang tingkat nasional. Produk kerajinan masyarakat Desa Meliwang di Kedungrejo berhasil menembus ajang Kria Nusa 2026 di Jakarta. Produk yang memanfaatkan perca batik gedok dan juga pelepah jagung tersebut merupakan hasil binaan Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban melalui kelompok Bank Sampah Lingkar 1. Produk ini akan dipamerkan dalam Kria Nusa 2026 yang digelar Dewan Kerajinan Nasional pada tanggal 26 hingga tanggal 30 September mendatang. Keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut pendengar menjadi kesempatan bagi para pengrajin warga Tuban untuk memperluas jangkauan pasar. Selain membawa identitas budaya lokal, produk tersebut juga menunjukkan bahwa material yang sebelumnya memiliki nilai ekonomi terbatas dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Produk yang dipamerkan diantaranya topi berbahan perca batik gedok Tuban, serta tas dari pelepah jagung yang dipadukan dengan perca batik gedok. Perpaduan material tersebut menghadirkan produk kreatif yang menggabungkan unsur budaya lokal yang memanfaatkan bahan secara berkelanjutan. Sebelum tampil di tingkat nasional, produk telah melalui proses pendampingan dan juga kurasi bersama Dekan Nada Kabupaten Tuban. Proses tersebut mencakup penguatan kualitas desain, inovasi, daya saing hingga kesiapan produksi. General Manager Pabrik Tuban juga mengatakan pengembangan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari kontribusi perusahaan di wilayah sekitar operasional. Menurutnya, keikutsertaan produk binaan dalam ajang nasional menjadi momentum untuk mempertemukan potensi produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas.

0: pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi berikutnya akan disampaikan oleh Dila.
1: Pendengar, berita kali ini datang dari wilayah Tuban, tepatnya di Lapas Kabupaten Tuban. Di balik tembok lapas, 100 warga binaan Tuban jalani rontgen untuk deteksi TBC. Di balik aktivitas warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan. Sebanyak 100 warga binaan permasyarakatan atau biasa disebut WBP menjalani pemeriksaan rontgen dada. Terintegrasi dan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini tuberkulosis. Pemeriksaan itu digelar sebagai bagian dari upaya mengetahui kondisi kesehatan warga binaan sejak dini. Karena itu, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, AMD, IPSH, MH, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala diperlukan untuk menjaga kondisi kesehatan warga binaan. Selain itu, pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan lapas yang sehat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, Syahrul Afifa Ratnasari, SKM, mengatakan penjangkauan kelompok sasaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam pengendalian TBC. Melalui pemeriksaan tersebut, kondisi kesehatan warga binaan dapat diketahui lebih dini. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Dengan kolaborasi lintas lembaga itu, upaya pencegahan TBC tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan, tetapi juga melalui pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan turut mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat.

0: pendengar, setelah tadi informasi kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Dila, kami akan update informasi berikutnya yang akan disampaikan oleh Mai. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pendengar, kami informasikan ada kegiatan seru yang bakal digelar di Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban akan mengadakan seduluran bareng Mas Lindra, yaitu Fun Night Color Run yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan ini akan berlangsung pada Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan lokasi start dan finish di Gedung Olahraga Rangga Jaya Anoraga Tuban. Menariknya, acara ini gratis ya pendengar, dan tentunya nggak cuma soal lari, peserta nantinya bisa menikmati color station, hiburan musik, DJ performance, UMKM, seperti tongklek hingga undian berhadiah. Jadi buat pendengar yang ingin olahraga sekaligus seru-seruan bareng teman, keluarga, atau komunitas bisa banget ikut meramaikan. Untuk pendaftarannya, pendengar bisa mengakses di s.tubancup.go.id seduluran. Jadi tunggu apa lagi, daftar sekarang juga.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Mendengar berikutnya, kami akan update kembali informasi untuk Anda di wilayah Kabupaten Tuban yang akan disampaikan langsung oleh Dila.
1: Oke pendengar, untuk berita kali ini, lindungi hewan kesayangan DKP2P Tuban siapkan vaksinasi rabies gratis di 5 lokasi. Pemkab Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kabupaten Tuban akan menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2026. Mengusung tema Stronger Together, kegiatan vaksinasi rabies tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 7 Oktober 2026, pukul 8 sampai 15 WIB. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan secara serentak di 5 lokasi, yakni di bidang kesehatan hewan DKP2P Kabupaten Tuban, Puskeswan Kecamatan Jatirogo, Puskeswan Kecamatan Parengan, Puskeswan Kecamatan Senori, dan Puskeswan Kecamatan Rengel. Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKP2P Kabupaten Tuban, Pipin Diah Larasati, menyampaikan vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies, khususnya pada hewan penular rabies. Kendati di wilayah Kabupaten Tuban dan Jawa Timur tidak ditemukan kasus rabies, vaksinasi menjadi salah satu langkah pencegahan yang penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari resiko penularan rabies.

0: pendengar, setelah tadi informasi dari Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, berikutnya kami akan update kembali informasi yang ada di Tuban akan disampaikan oleh Mei.
1: Pendengar, kami informasikan kabar kuliner terbaru buat Sobat RRI. Ada yang baru nih, khususnya buat kalian yang suka makanan Thailand. Jadi, San Thai Street Food bakal hadir untuk pertama kalinya di Tuban, membawa berbagai pilihan makanan dan minuman khas Thailand. Mulai dari makanan dengan cita rasa pedas, manis, sampai asam yang pastinya bikin penasaran. Menariknya lagi, harga makanan di acara ini disebut mulai dari 10 ribuan loh. Jadi cocok banget buat datang bareng teman, keluarga, atau sekedar kulineran sambil jalan-jalan. Selain itu, acara ini juga bakal dimeriahkan dengan wahana dan live musik di malam hari. Jadi pengunjung bisa menikmati suasana kuliner sekaligus hiburan. Nah, buat Sobat RRI yang penasaran nih, San Thai Street Food akan berlangsung mulai 2 sampai 11 Oktober 2026 bertempat di Bravo 2 Semanding Tuban, tepatnya di area parkir outdoor. Jadi buat yang pengen nyobain sensasi kuliner Thailand tanpa harus jauh-jauh ke Thailand ya, bisa banget nih masukin agenda ini ke daftar akhir pekan kalian.
0: Oke, terima kasih informasi disampaikan oleh Mei dan juga Dila. Menentu perjalanan Tuban pagi ini barengan sama Hasna pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tepat pukul 10 hingga pukul 11, Sasa akan kembali lagi menemani aktivitas Anda di ruang dengar Pro 1 RRI Tuban di Last Day Hasna siaran menemani aktivitas Anda selama kurang lebih 6 tahun lamanya membersamai pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Nanti temani Hasna barengan sama Mei dan juga Dila akan mengudara jam 10 hingga jam 11 siang di Last Day Hasna siaran hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi para pendengar. Berikut saya sampaikan cek fakta pada siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave dan menyebut bahwa gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hawk ID, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pusat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer yang berada jauh di atas troposfer. Gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer, tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancari AFP juga menyatakan bahwa tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan fenomena alam El Nino.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kreasikan konten Anda. Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 29 September 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kami akan mengajak Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitar wilayah Jawa Timur. Dan tentunya kami akan temani Anda hingga pukul 10 dengan sejumlah informasi dan komposisi-komposisi yang kami hadirkan. Dan saya Sari Julia akan menghadirkan kabar-kabar tersebut untuk Anda.

0: Satu lagu dari Rizky Febian featuring Trio Lestari, ini Rindu. Kami putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini, William Nathan siap mengabarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika sabu seberat 1 kg lebih di Singosari. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi asal Jakarta. Polisi menangkap pria inisial RM 30 warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu-sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah Singosari. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 paket sabu dengan berat total 1.159,49 gram atau 1,15 kg. Barang bukti tersebut diklaim oleh pelaku diambil dan didatangkan dari Jakarta. Selain sabu, polisi juga menemukan 2.122 butir pil ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper. Petugas turut menyita 168 cartridge vape merek Tux dan Global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidate. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448,662 gram. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dari RM. Rulian mengatakan tersangka merupakan warga desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan saat diamankan, tersangka diketahui tinggal dan bersembunyi di sebuah rumah kos di desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Atas perkara tersebut, RM disangkakan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan tersangka terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. William Nathan melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini datang dari reporter Rizky Darmawan. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPI di Kota Batu melakukan inspeksi mendadak untuk memantau langsung kondisi harga, ketersediaan, serta distribusi sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Among Tani. Dari hasil pemantauan secara umum, stok bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih tersedia, namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang. Selain itu, harga daging ayam dan daging sapi juga mengalami kenaikan harga di pasaran. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut merupakan dinamika yang terjadi secara nasional. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kota Batu memastikan kondisi stok bahan pokok di Kota Batu masih aman. Alvi juga mengatakan, ketersediaan barang menjadi perhatian utama pemerintah Kota Batu agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, TPI di Kota Batu juga melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat distributor hingga sampai ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan. Sementara itu, untuk komoditas beras dan minyak goreng, Pemkot Batu juga memastikan stoknya masih dalam kondisi terjaga. Khusus untuk beras, Alfi juga menyebut distribusinya memang mengalami sedikit kendala. Meski demikian, kondisi tersebut belum menyebabkan kelangkaan atau kekurangan stok beras di wilayah Kota Batu. Alfi memastikan stok beras masih tersedia, meskipun distribusinya sempat mengalami kendala. Sementara di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, aktivitas perdagangan masih berlangsung. Masyarakat juga masih dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok, meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan harga. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu, melalui tim TPI di Kota Batu, masih terus memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasaran wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata, susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita akan dengarkan informasi dari Emil Akbar. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda non APBD tahun 2026. Usulan ini disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astri mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. 5 Raperda ini diantaranya Raperda tentang kerjasama daerah, Raperda perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa, kemudian Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda tentang penyertaan modal, serta Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang perseroan terbatas Pasuruan Migas. Dalam sambutan sekaligus juga penyampaian materi, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astri mengatakan alasan usulan Raperda ini disampaikan. Pertama, Raperda tentang kerjasama daerah dinilai mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Kemudian yang kedua, Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintah desa agar tata kelola di desa selaras dengan aturan baru. Dan juga alasan-alasan lain yang dikemukakan langsung oleh beliau. Ada statement yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gusobi seperti berikut ini.
5: Rancangan peraturan daerah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang sah dan akuntabel dalam rangka pembaharuan rekapitulasi. Pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat. Kami menyadari bahwa penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan saran, mengharapkan masukan, dan pemikiran yang konstruktif dari pimpinan.

0: dan seluruh anggota DPRD sehingga pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
1: Setelah penyampaian langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan dilanjutkan dengan penyampaian pokok pikiran dari seluruh fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan untuk paripurna berikutnya adalah jawaban dari Bupati Pasuruan yang akan diagendakan pada hari Rabu esok. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus muka untuk Indonesia.
2: Terima kasih Emil untuk informasinya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah raperda non APBD tahun 2026.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter Ghea Deborah. Mahasiswa UNED kelola sampah organik dengan teknik TEBA. Ghea, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember atau UNED menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga untuk bisa mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode TEBA. Ketua Pelaksana Ardena Rohman Surya Utama mengatakan bahwa Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan yang bertujuan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Dan latar belakang dari kegiatan tersebut adalah persoalan yang menjadi perhatian di TPA Pakusari yang saat ini membatasi penerimaan sampah, sehingga difokuskan untuk pembuatan sampah kompos dengan menggunakan metode TEBA. Dan selain itu juga metode tersebut dipilih setelah mahasiswa berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan pengelola bank sampah. Sementara itu, Ketua RW Perumahan Taman Gading Jember, Suroso, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember tersebut, karena kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kedepannya, jika kompos tersebut jadi, rencananya akan dibagikan kepada warga dan juga akan dijual untuk menambah nilai ekonomi atau pemasukan bagi lingkungan RW setempat. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, Ghea Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Motivasi hari ini.
4: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap.

0: Sejumlah kabar masih akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada Hanum Oktavia, Universitas Brawijaya Malang sambut positif wacana pendidikan tinggi gratis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, sarapan Universitas Brawijaya Malang menyambut positif rencana pemerintah mendorong biaya pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Rektor UB Prof. Widodo menilai keterjangkauan biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Dia juga mengungkapkan akses masyarakat untuk masuk perguruan tinggi sebenarnya cukup terbuka karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia relatif banyak, baik negeri maupun swasta. Persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat adalah kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan. Karena itu, wacana pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dinilai dapat membantu memperluas akses tersebut. Namun, dia mengingatkan kemampuan fiskal pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema kebijakan. Di sisi lain, UB selama ini telah menerapkan sejumlah skema untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keringanan diberikan melalui penetapan UKT pada kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga pemberian beasiswa. Di mana untuk di UB sendiri ada yang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per semester. Prof. Widodo menyebut sekitar 10% mahasiswa UB Malang menerima beasiswa. Selain itu, kampus juga memberikan sejumlah bentuk keringanan lain seperti penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. Dalam hal ini, UB memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai institusi dan donor untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa. Terkait status UB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH, Prof. Widodo menjelaskan bahwa status tersebut tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal. PTNBH memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan sekaligus mencari sumber pendanaan di luar UKT. UB sendiri dalam 4 tahun terakhir menghimpun dana abadi sekitar Rp100 miliar yang berasal dari dukungan masyarakat, alumni, dan pengalokasian sebagian sisa anggaran kampus. Dan ia juga menegaskan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi ini lebih terjangkau resmi ditetapkan. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi selanjutnya pendengar, penyusunan RAPBD Surabaya 2027 tekankan efisiensi dan program prioritas. Kita dengarkan informasinya bersama Agustin Irdiani. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Rekan Sari. Baik, pendengar, penyusunan RAPBD 2027 Kota Surabaya ini terus berlangsung dan terus dimatangkan baik oleh Pemkot Surabaya maupun juga DPRD Kota Surabaya. Setelah melalui beberapa kali rapat yang dilakukan kemarin, ini agenda penyampaian nota keuangan atas RAPBD Kota Surabaya dan raperda tentang APBD 2027 ini sudah dilakukan. Namun berarti begitu proses penyusunan akan terus dilakukan, bahkan dari keterangan pihak DPRD Kota Surabaya sendiri juga akan terus berlangsung hingga bulan depan. Dan dalam keterangannya juga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menegaskan jika penyusunan RAPBD 2027 nantinya akan tetap dilakukan meskipun di tengah tekanan fiskal, dan pelayanan dasar masyarakat diharapkan tidak boleh berhenti seperti pendidikan gratis, kesehatan, dan juga rumah tidak layak huni atau rutilahu tetap menjadi prioritas pemerintah. Dalam materinya, total anggaran yang tercantum ini sebesar 12,8 triliun dengan alokasi pendidikan sekitar 2,8 triliun dan juga infrastruktur sebesar 6,2 triliun. Dan yang meminta Pemkot maupun DPRD ini menentukan prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Bahwa dalam anggaran dengan penekanan fiskal, dengan hal apapun penekanan di Timur Tengah, kondisi seperti ini, maka Surabaya tidak boleh berputus asa. Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan. Meskipun ada keterbatasan. Sehingga tadi saya memohon kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya duduk bersama menentukan prioritas mana yang didahulukan. Karena kalau kami memegang semua juga cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak unit saja dibutuhkan sekitar 600 miliar. Kalau kita akan perbaikan semua. Maka kita harus bisa mengatakan ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka harus dilalui dan dibangun berapa. Sehingga tidak ada jiwa prasangka.
1: Ya, dan penonton prioritas sendiri dikatakan Wali Kota bukan berarti mengurangi program pelayanan, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran. Ia berharap keputusan bersama DPRD dapat dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat pun juga turut mengetahuinya. Ia juga menyoroti sasaran penerima bantuan yang selama ini kurang tepat. Ini diharapkan pada tahun depan ini juga lebih tepat, karena hal ini termasuk warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi tinggal di daerah lain karena tempat tinggal atau pekerjaannya, namun tetap mendapatkan bantuan begitu. Dan ini diharapkan tidak terjadi lagi untuk di tahun depan. Dan sementara dari sisi DPRD Kota Surabaya sendiri juga menyampaikan jika hari ini nanti juga akan dilanjutkan oleh pemandangan umum fraksi sebelum nantinya juga akan dijawab oleh Wali Kota Surabaya pada keesokan ataupun lusa. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Kali ini Khairul Umam menginformasikan kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Khairul Umam, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Desember mendatang. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang menyebut kondisi kekeringan berpotensi akan berlangsung hingga 2 bulan hingga 3 bulan mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, penanganan sementara dilakukan dengan mendistribusikan air bersih serta menyalurkan bantuan jerigen kepada warga terdampak. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi kekeringan yang terus berulang. Kepala BPBD Sampang ini menyebut persoalan bukan hanya akibat minimnya curah hujan, dan sejumlah sumber air juga mengalami penurunan debit di kawasan Kecamatan Kelundung. Dari beberapa titik sumber air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan warga, kini hanya tersisa dua sumber mata air yang masih bisa digunakan. BPBD Sampang menilai distribusi air bersih harus diikuti penanganan jangka panjang, dan BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan desa yang mengalami kekeringan ekstrim sekaligus menghidupkan kembali infrastruktur sumber dan penyimpangan air yang masih bisa difungsikan. Selain krisis air bersih, kemarau panjang juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana, FPRB, serta masyarakat mendorong penghijauan dan penanaman kembali pohon di kawasan yang mengalami kekeringan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul. Untuk informasinya, kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Ninda Alivia, masa tugas guru tamu di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang. Ninda, silakan.
4: Iya, baik pendengar, masa tugas sebanyak 26 guru tamu yang membantu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan perpanjangan masa tugas dilakukan karena guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang direkrut pemerintah pusat hingga kini belum mulai bertugas. Sebelumnya 26 guru tamu ini mendapat surat tugas hingga 10 September 2026. Mereka telah membantu kegiatan pembelajaran sejak Sekolah Rakyat Kota Blitar mulai beroperasi pada 15 Agustus 2026. Johan mengatakan keberadaan guru tamu masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selain mendapatkan dukungan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Johan menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kapan guru P3K dari pemerintah pusat akan mulai bertugas di Sekolah Rakyat Kota Blitar. Apabila hingga 31 Oktober guru P3K belum mulai bertugas, pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar akan kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas guru tamu. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya datang dari reporter Ani Hasana. Balai Karantina Jatim hari ini menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Karantina. Ani, silakan.
5: Pendengar, dalam rangkaian Hari Karantina, Balai Karantina Provinsi Jawa Timur hari ini menggelar berbagai event yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah pasar murah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, lalu ada pelayanan vaksin bagi anabul, vaksin rabies ya khususnya, kemudian ada juga menggandeng para pelaku UMKM binaan dari Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana mereka hari ini menggelar berbagai barang-barang yang mereka produksi, baik itu makanan minuman, kemudian ada juga aksesoris yang itu digelar di halaman Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana untuk pasar murah sendiri bekerja sama dengan Bulog, kemudian untuk pemeriksaan ataupun pemberian vaksin rabies bekerja sama dengan Asosiasi Dokter Hewan Indonesia. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih Ani. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari reporter Ayu Citra. Menandai peringatan Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan di KPP Kabupaten Kediri meminta warga mewaspadai bahaya penyakit rabies. Ayu Citra, silakan.
6: Ya, benar memutus mata rantai penularan penyakit rabies. Maka saat ini UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit pada sejumlah hewan. Apalagi memang pendengar, potensi penyakit rabies ini sangat bisa muncul di sejumlah daerah, termasuknya di Kediri. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri, Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan pula, Payment ini diberikan guna menarik peringatan Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Dan benar-benar terkait dengan sebarang kasus penyakit rabies ini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya, takut berada di tempat terang, kemudian tidak tahan dengan angin, kemudian air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang lewat di depannya, pasti akan diserang. Pernyataan dari Dr. Hewan Eko.
7: Jadi kalau memang dianggap hewan ini, kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day, untuk Puskesman akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi Mas Aris untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silahkan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada.
6: Ya benar, selain itu Eko coba pesan kepada masyarakat bila mana ada warga terkena gigitan hewan yang sudah terkena rabies itu, baik yang dialami oleh anjing, kucing, dan juga monyet, maka ia bisa langsung mendatangi pasar terdekat. Bahkan ada baiknya ia bisa mendapatkan pelayanan vaksin anti rabies. Dan sementara itu pendengar, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Ida mengaku sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Untuk itu, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Tentunya kita akan berjumpa lagi di kesempatan hari Kamis di program yang sama. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas. Pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
8: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Siaran edisi hari Selasa 29 September 2026. Di Tuban siang ini saya tidak sendirian karena nanti akan seru-seruan barengan sama
1: Mei
0: dan Dila. Oke, okay, kita bertiga lagi ya. Soalnya pagi tadi juga sempat bertiga baca berita.
2: Jangan bosen-bosen ya.
0: Enggak dong, apalagi nanti setelah ini Mei dan Dila ini akan terus membersamai pendengar Siap Pro 1 RRI Tuban. Ya, di hari ini belum apa-apa udah mau hari ini apa? Enggak apa-apa, tetap siaran seperti biasanya. Oke, okay, terus semangat mengudara hari ini. Satu jam sampai jam 11 siang nggak sama menemani aktivitas Anda di hari terakhir.
2: Aduh.
0: Baru cuma berapa hari sih kita?
2: Baru kenal berapa hari ya?
0: Seminggu ya. Aduh, baru kenal seminggu udah ditinggal. Tenang aja, pendengar Siap Pro 1 RRI Tuban akan terus ditemani oleh penyiar-penyiar yang bertugas di sini. Jadi tenang aja, enggak usah sedih. Kami tetap terus mengudara 19 jam untuk Anda. Selama jam 5 pagi ya, mulai jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Dan siang hari ini spesialnya karena kita akan membahas kaitannya dengan tentang ya datang dan perginya seseorang. Waduh. Mau ngomong apa sih kok datang dan pergi? Karena pada akhirnya memang setiap ada pertemuan ada perpisahan ya. Ini yang akan kita bahas nanti sampai jam 11 siang. Sebenarnya juga Anda boleh request lagu. Caranya gimana kalau request lagu?
2: Kalau request lagu bisa langsung ke nomor telepon 0356-8834-756. Atau bisa
1: melalui via WhatsApp kami di 0851-9626-4186.
0: Nah, itu dia. Langsung aja gabungan siang hari ini sampai jam
2: 11,
0: betul. Jadi nanti saya akan gak banyak ya yang disampaikan. Ya saja memang sedikit bercerita hal selama 6 tahun lamanya di RRI Tuban. Senang sekali, banyak hal yang menyenangkan, menyedihkan. Itu pasti ya. Dinamika dalam bekerja. Tapi banyak serunya bertemu dengan pendengar Siap Pro 1 RRI Tuban. Nanti sebelum Masta kembali barengan sama Dila dan juga Mai, satu lagu akan Nasna hadirkan supaya teman-teman makin percaya. Judul lagunya adalah Percayalah dari Last Year bersama dengan Smash untuk Anda siang hari ini.

0: Oke, terima kasih pendengar yang masih terhubung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.
1: Tadi di awal sebenarnya kita udah di spill tipis-tipis ya.
2: Yang apa itu di spill tipis-tipis?
1: Tentang datang dan pergi. Gitu.
2: Datang dan pergi, oke.
1: Kalau ngomongin datang pasti ada cerita tentang awal mula ya. Sementara kalau ngomongin pergi rasanya kayaknya beda lagi ya. Karena yang namanya perpisahan udah pasti menyakitkan.
2: Gak mau kalau sakit.
1: Tapi mungkin memang seperti itu ya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada waktunya datang, ada waktunya bertahan, dan ada juga yang waktunya melanjutkan perjalanan. Nah, daripada kita cuma menerka-nerka, mungkin kita bakal nanya langsung tentang cerita di balik datang dan pergi ini. Kalau dari Mei sendiri, kalau kita lihat dari awal Kak Hasna duduk di kursi penyiar ya sampai sekarang, pasti udah banyak banget hal yang dilewati dari yang awalnya mungkin masih deg-degan, ngomong pertama kali. Hampir udah berapa tahun Kak Hasna? 6 tahun ya.

0: setahun sebelum lulus sudah berada di sini, diberi kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh, hingga pada akhirnya waktu wisuda itu tiba. Dan hari ini adalah saatnya untuk berpamitan dengan pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Dan mohon maaf juga ya kalau banyak hal yang kurang berkenan, banyak bercandanya, banyak cengengesannya. Ya beginilah sosok orangnya. Dan nanti pendengar akan terus ditemani juga barengan sama teman-teman penyiar yang lainnya. Ada Mei dan juga Dila, ini salah satu adik-adik magang hub program pemerintah tahun ini, batch ke 2. Jadi masih ada penyiar-penyiar yang cantik-cantik yang akan menemani pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Mau nanya lagi nih, pertanyaan lagi.
1: Iya kan, karena Kak Hasna ini kan sudah kurang lebih 6 tahun mengudara ya, tentunya pasti banyak cerita. Dan pasti ada dong pengalaman yang paling berkesan nih buat Kak Hasna selama menjadi bagian di RRI Tuban. Boleh di-spill.
0: Bener-bener ya? Jadi narsum beneran deh ini kayaknya ditanya. Yang paling berkesan, banyak hal yang paling berkesan. Salah satunya ketika bersama dengan pendengar ya. Mereka happy, kami juga happy sebagai penyiar. Kemudian bertemu dengan narasumber-narasumber yang hebat di studio. Setiap hari harus belajar, setiap hari harus mencari informasi baru. Itu sih hal yang paling berkesan dan tidak akan terlupakan. Bahkan akan menjadi habit Hasna saat nanti sudah tidak lagi siaran. Pasti juga informasi-informasi yang akan terus dicari dan didengarkan. Barangkali juga di rumah nanti saya akan mendengarkan RRI Tuban ya. Karena kalau dari frekuensi 87,9 masih sampai di rumahku. Jadi teman-teman nanti kalau siaran akan saya dengerin dari rumah ya.
2: Dan pastinya selama jadi penyiar, pasti ada para pendengar yang setiap hari nemenin dari balik radio ya. Kadang kita nggak pernah ketemu langsung, tapi rasanya dekat karena ngobrolnya lewat udara. Nah, untuk Kak Hasna sendiri ada nggak sih pendengar atau momen dari pendengar yang paling kakak ingat?
0: Aduh, disuruh nginget-nginget terus deh ini deh. Yang paling diingat ya saat kita saling berkabar satu sama lain. Yang pertama, kemudian berikutnya pendengar saling berbagi informasi kepada kami. Dan juga pendengar request lagu sembari berbagi cerita di hari itu sedang ada informasi apa, traffic cuaca di tempat mereka. Nah itu hal yang pasti akan selalu dirindukan ya. Tapi waktu telah menunjukkan pukul 10.26. Waktu yang berlalu ini sudah saatnya untuk pamit undur diri dulu dari ruang dengar Pro 1 RRI Tuban. Banyak yang berkesan tapi gak bisa diceritakan semuanya. Terlalu banyak. Masih bisa request lagu juga ya siang hari ini sampai jam
2: 11
0: siang. Sebelum nanti Hasna pamit undur diri bersama Anda. Bisa request lagu di mana yang mau request lagu?
2: Di nomor telepon kami di 0356-8834-756.
1: Atau bisa juga melalui via WhatsApp di 0851-9626-4186.
0: Nah, dengan mudah ya bisa request lagu-lagu pop Indonesia yang siap menemani aktivitas Anda. Satu lagu kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar. Dan lagu ini adalah lagu supaya kita makin tetap semangat dan energinya terus energi yang di usia muda. Maka dari itu lagu yang akan Hasna hadirkan adalah judulnya Muda dari Agnes Monica. Le-o, le-o.

0: Terima kasih pendengar yang masih terhubung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.
1: Oke, tadi kan sudah berbincang bersama Mbak Hasna ya, mengenai hal yang berkesan dan juga pendengar yang paling berkesan buat Mbak Hasna.
2: Mau ada pertanyaan apa lagi ini? Jatuhnya saya benar-benar jadi narasumber ya siang hari ini ya. Padahal kita mau ya cerita-cerita aja. Apa itu?
1: Oke, dari selama perjalanan Mbak Hasna mulai berkarir di RRI Tuban, kemudian sampai sekarang akhirnya last day ya dalam bersiaran di Tuban, pasti ada hal yang akan dikangenin nih nanti buat Mbak Hasna setelah tidak mengudara lagi di RRI Tuban. Kira-kira apa sih yang akan dikangenin oleh Mbak Hasna?
2: Yang akan dikangenin adalah kamu. Padahal kita baru bertemu berapa kali sih? Berapa hari sih? Seminggu ya. Tetap kangen bersama teman-teman sekalipun kita hanya bertemu 2 minggu. Tapi masih bisa bertemu, tenang aja. Ya kan? Enggak bertemunya di sini, tapi kan bisa bertemu di lain tempat atau bahkan saya main ke sini. Yang paling dikangenin nanti pasti lagi-lagi kembali ke ini ya. Bersama pendengar. Momen yang gak akan bisa terlupakan itu bersama dengan pendengar. Yang akan terus teringat sepanjang usia. Sepanjang jalan, sepanjang aktivitas berada di RRI. Itu pasti akan bikin rindu. Tapi memang rasa rindu itu semoga bisa terobati dengan Hasna barangkali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tuban sehingga mendengarkan suara-suara penyiar bersama dengan pendengar yang sedang telepon pada saat itu. Sudah ya, jangan banyak nanya ya.
0: Sekali lagi dong, boleh kan?
2: Oh boleh, jangan banyak-banyak.
0: Ternyata tadi banyak banget ya cerita yang sudah Kak Hasna alami di perjalanan di sini. Tapi setiap perjalanan pasti punya akhir, sekaligus jadi awal untuk perjalanan yang baru. Sebelum benar-benar pamit nih, kayaknya ada satu hal sih yang gak boleh dilewatkan. Dan untuk perjalanan berikutnya, apa sih yang paling Kak Hasna harapkan?
2: Aduh, malah sekarang disuruh berharap. Sering dengerin lagu radionya Jernih. Oh, thank you yang gabungan di TikTok. Terima kasih sudah selalu dengerin RRI Tuban ya. Katanya sering dengerin lagu yang radionya Jernih. RRI Tuban Jernih juga kan? Habis ini ada yang nanya juga, habis ini kemana? Habis ini tidak kemana-mana, tetap di rumah aja. Kita lihat nanti ya kemana. Tadi pertanyaannya tentang harapan kedepannya ya. Harapannya pasti hal-hal baik selalu membersamai RRI Tuban, terus dikenal masyarakat di luar kota Tuban, di Tuban sendiri atau di luar kota Tuban. RRI Tuban terus mengudara, kemudian terus bersinar sepanjang usia, terus membersamai dan bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan. Terus banyak juga pendengar Pro 1 RRI Tuban, semakin banyak ya harapannya ya. Supaya makin banyak juga informasi yang kami terima. Pendengar juga berbagi informasi kepada kami. Kami nanti menyebarkan luaskan informasinya kepada seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Oke, dan berikutnya kita masih ada 2 lagu lagi yang nanti dihadirkan ya. Tapi maaf banget yang ada di TikTok kayaknya kita belum bisa request lagu ya. Karena ini sudah ada yang request dari awal lagunya yang mau diputarkan. Jadi ini akan memutarkan kisah lagu dari Mei.
0: Jadi mengutip penggalan lirik lagu ini, maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, namun percayalah untukmu kujual dunia. Kalimatnya mungkin sederhana tapi rasanya dalam banget ya. Tentang datang dan pergi, tentang siapa yang hadir membawa cerita dan siapa yang akhirnya harus melangkah meninggalkan kita. Tapi pada akhirnya semua itu tetap menjadi bagian dari cerita. Kita akan putar lagu Nina dari Fizz untuk para pendengar siang ini. Selamat mendengarkan.

0: menyakiti.
1: Oke, sekali lagi terima kasih bagi pendengar yang masih terhubung bersama kami di 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Wah, tadi lagunya lumayan sedih ya buat menemani siaran
2: terakhir. Jadi ikutan sedih nih.
3: Aduh, siapa sih yang request lagu ini? Kamu sendiri yang request lagu ini. Siapa juga yang mau sedih-sedih? Kan harusnya tidak akan dikemas dengan rasa sedih hari ini. Tetap dengan keadaan happy, semangat, karena semua pasti akan berlalu dengan sendirinya. Mm-hmm. Tidak ada yang tidak mungkin, dan ini juga tidak ada di wishlist atau rencana yang sudah terjadwal. Tapi apa boleh buat, memang
2: jalannya seperti
3: ini. Jalannya memang seperti ini, seperti itu. Sudah ya. 15 menit terakhir sebelum sudah selesai mengudara. Ada apa lagi yang mau disampaikan nih kira-kira ya? Udah selesai enggak sih?
2: Apa ya? Mungkin ada sekata dua kata ya buat Kak Hasna.
3: Waduh, diberi kata-kata lagi. Boleh, kata apakah itu?
2: Jadi, mungkin sedikit, aduh aku kok sedih ya. mungkin frekuensi boleh berganti, tempat boleh berbeda, tapi cerita yang pernah tercipta di sini gak akan hilang. Terima kasih untuk semua suara dan cerita yang sudah dibagikan, Kak Hasna. Selamat melanjutkan perjalanan. Mungkin setelah ini akan banyak lagi perjalanan-perjalanan yang tentunya pasti lebih baik ya.
3: Insya Allah, bismillah. Tau kan Dani, tau kan aku dulu gak mau mengemas dengan rasa sedih ya. Kenapa dibikin sedih ya? ada lagi siapa satunya yang mau Dila?
1: Mungkin doa aja ya.
3: Doa aja, amin.
1: Pastinya yang terbaik ke depannya. Semoga semakin lancar rezekinya.
3: Amin. Aduh, berasa ulang tahun ya, didoain ya.
1: Karena ini maksudnya hari terakhir juga kita bertemu di ruang siaran. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan juga. Mungkin itu saja dari saya, Dila.
3: Stop, gak usah sedih ya. Aduh, jadi sedih. Kamu udah bilang gak usah sedih, jadi sedih. Mendengar, nanti tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan Tuban siang ini, gak Tuban sore ini, nanti akan ditemani oleh Niswa Tulasana. Aduh, nafas panjang dulu sebelum pamitan bersama dengan pendengar. Aduh, gak bisa, nanti sedih. Ini belum apa-apa udah sedih beneran loh, ini loh. Jadi mendengar setiap Pro 1 RRI Tuban, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa setiap pertemuan itu pasti ada yang namanya perpisahan, dan tibalah saatnya hari ini Hasna harus pamit undur diri membersamai pendengar Pro 1 RRI Tuban di ruang dengar RRI Tuban. Hasna mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban, karena kurang lebih 6 tahun lamanya.
1: Betul.
3: Membersamai pendengar, dan saya sampaikan terima kasih juga untuk seluruh tim yang bertugas yang sudah membersamai Hasna dan juga menerima, mendengarkan sekaligus berbagi cerita dan menjadi bagian dari perjalanan berharga Hasna selama dia dari Tuban. Aduh, sedih lagi. Menemani hari-hari pendengar melalui udara ini adalah satu hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi sebuah kehormatan dan anugerah yang luar biasa yang dalam perjalanan hidup Hasna begitu. Namun sekalipun mungkin suara Hasna kali ini harus berpamitan, tapi silaturahmi, kemudian energi, semangat, inspirasi akan tetap terus terjaga dimanapun kita berada, dan dimanapun suara dan langkah kaki ini akan melanjutkan perjalanannya. Tetaplah menjadi pendengar siap Pro 1 RRI Tuban dimanapun teman-teman berada, dan dalam hati yang paling dalam, Hasna mohon maaf apabila selama mengudara ada tutur kata yang kurang berkenan, maupun ada canda tawa yang terlalu berlebihan, dan sehingga bikin hati pendengar kurang nyaman gitu ya. Tepat pada hari ini, tepatnya hari Selasa ya, 29 September 2026. Saya Hasna pamit undur diri dari ruang dengar Pro 1 RRI Tuban. Sampai bertemu kembali. Salam hangat, salam sehat dan bahagia untuk kita semua, dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dinamika Olahraga.
1: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali. Karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya. Tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih permainan strategi ini. Bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertaannya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johuer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocos Sur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani Anda sampai nanti Tuban sore ini pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 254 Tuban. Ditemani Niswa hingga nanti sore, seperti itu ya, dalam siaran edisi hari Selasa 29 September 2026. Kita akan jeda sesaat untuk kumandang adzan zuhur wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti menemani Anda di komposisi lagu pop Indonesia hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sekarsari Senandung, Keroncong dan Campursari menemani Anda siang hari ini mendengar sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama di musik-musik Keroncong dan juga Campursari, Anda bisa request lagu Keroncong Campursari kesayangan Anda di Tuban siang ini sampai nanti pukul 1 siang. Saya dibuka untuk teleponnya 0356-883456 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sudah bergabung, ada siapa ini di telepon? Kita sapa dulu. Halo, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang, Sekarsari Senandung, Keroncong Campursari, RRI Tuban.
0: Oke.
1: Pripun kabar Manisa?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pripun kabarnya?
1: Nggih, tetep seger, nggih tetep parah Manisa.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Cuacane ngeten iki di paringi es lilin mawon.
0: Es lilin.
1: Oke. Okay.
0: Siap, masyaallah.
1: Lah, pripun opo wonten ngeten mboten enten yup-yupan ngorong mawon iki.
0: Masya Allah, pokoknya hari ini panasnya cetar.
1: Gila, saya ngeco kan es lilin.
0: Iya, leres. Es lilin kali.
1: Salamnya kagum Budas Muni, Pak Rahman. Wonten Pak Agung, Pak Setiawan. Oke, wonten Kang Budi Saksena. Wonten Pak Sutrini. Wonten Mama Yung, ya, katakan segeng siang. Ya, wonten Kang Jarwoto, Kang Bujang.
0: Oke.
1: Wonten Pak Setiawan nggih kataran sing siang. Pak Cici nggih kataran sing siang. Kagem Mama Ana nggih kataran sing siang. Sampun dalane mawon Mbak Niswa nggih.
0: Nggih, siap.
1: Kagem Mbak Niswa nggih matur suwun wekdalipun. Mugi tansah pinaringan kesehatan lancar sekine.
0: Amin.
1: Senoso ditelu wonten kartu merah sementing mboten kawon ngoten mawon.
0: Oke,
1: sembah nuwun telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Rembang Genten Kang Salikin sampun mengawali es lilin ya siang-siang. Masya Allah dikasih es lilin adumnya. Penelpon selanjutnya ada siapa ini? Halo, Sugeng Siang.
2: Halo, Sugeng Siang, Baniswa.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh.
1: Pripun, Mbak Niswa, partisipun, Ijang Miko.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Bujang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, niki nggih sehat-sehat kemawon, nggih sae-sae kemawon.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Pripun, niki sampun dari siang nopo dereng niki, Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah, Dewa sampun sarapan siang, ngoten.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih.
1: Wih, nggih Mbak Niswa, niki perjumpaan terakhir Mbak Niswa nggih, saya Mbak Niswa
0: Ten
1: tentang
0: Sekar
1: Putari.
0: Sari nggih.
1: Oh nggih Mbak Niswa, mugi-mugi Mbak Niswa kula saged pireng swantene lewat tribun nggih, lewat on air wingenane pireng on air ten RRI ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Niku sesuatu yang kang istimewa Mbak Niswa,
0: Masya
1: ingkang
0: Allah.
1: Seorang penyiar nggih saged purun on air ten radio niku sesuatu yang kang istimewa.
0: Nggih, matur suwun.
1: Nggih, mugi-mugi mawon nggih. Nggih saged kados pawone Mbak Niswa nggih.
0: Nggih,
1: purun on air nggih.
0: Sepatu
1: mboten kangen, mboten rindu mboten Mbak Niswa.
0: Nggih. Niki lagune napa niki?
1: Oh, nggih, lagune kok kesuban Mbak Nisa.
0: Nggih, dereng
1: iki lagune niki manis Mbak Nisa saking pendik karyan Mona niki.
0: Manis. Nggih.
1: Nggih, niki enak kula resapi lan hayati Mbak Nisa. Ya, turis salam kagem niku wau nggih Mas Likin nggih sugeng. Ya, nggih wonten Rahmat Mandang nggih wonten. Kang Jarwoto nggih wonten Lekmut ugi nggih sugeng siang Pak Didi, Mas Budi. Nggih wonten Kang Tamatiarto, nggih wonten Mama Yu, nggih wonten Mas Silva, nggih wonten Mas Sutrini, Kang Joko Mursodo, nggih Mbak Erin nggih. Bujas Muni Pak Rasman, nggih Bu Neni Ayah Iqbal, nggih. Sinten malih nggih. Nggih sawanto nggih. Samujane kemawon Mbak Niswa nggih. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng wigati. Ngapunten nggih kirang langkunge lan matur sembah nuwun wekdal ugi sesekarane. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi. Gelombang ingkang sami utawi gelombang-gelombang lintunipun.
0: Oke, siap.
1: Raden Mbak Niswa, nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Tegal Belum Raurang yang sampun bergabung dari WhatsApp kita. Sapa dulu ada siapa ini? Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Niswa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo Mbak Niswa.
0: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Napa niki mboten?
2: Halo.
0: Kepireng swanten.
2: Mboten swanten Mbak Niswa.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum. Terputus ngaten nggih ketingale niki mboten saged saking telepon selulernya WhatsApp gitu ya pendengar ya, jadi nanti bisa terhubung kembali dicoba lagi suaranya Nisa tidak terdengar gitu ya kalau dari telepon. Ternyata kita naikkan dulu satu komposisi lagu yang sudah masuk ya, ada Es Lilin dari Uut Salsabila spesial untuk Kang Solikin yang ada di kawasan Keragan Rembang siang hari ini. Eco untuk mendinginkan suasana yang cukup terik di siang hari ini.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Segar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda di musik Keroncong dan Campur Sari siang hari ini ya pendengar. Satu penelpon sudah masuk kembali dari WhatsApp-nya RRI Tuban. Kita sapa dulu ada siapa ini. Halo, Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang.
2: Ini tadi pasti mau seruling kendang tante.
3: Lanjut dong, lanjut dengan no. Pas apa ancang-ancang ngoten ya.
2: Kalau nggak ngoten no, dek wow, kok hampir.
3: Lanjut
2: hampir ngotan juga.
3: Nah, niki saat-saat pungkasan niki ya.
2: Enggak leres.
3: Nah, iya, Masya Allah. Pungkasan yang mengharukan. Mengharu biru.
2: Waduh, pas saya pakai baju biru ini, Mas Zulfan.
3: Oh, iya toh. Enggak. Waduh, biru banget ya.
2: Ini kalau hari ini biru biru tua, kalau besok biru muda.
3: Oh, besok masih itu ya?
2: Masih pagi saya.
3: Oh, pagi. Dan akhirnya ini tadi... Mbak Hasna gitu loh.
2: Boten, Hasna di Wawenjing.
3: Oh gitu. Anggi, tapi ntar kan gak boten-wanten nih kuto seruling kendang kan.
2: Boten-wanten mangke.
3: Lami lo kulo lembet yang nanti ki. Biasanya kan kulo kan jarang tuh lembet jam yang nanti.
2: Biasanya siang sonten.
3: Soalnya kan momen-momennya ini ki momen-momen terakhir ngoten nge.
2: Masya Allah.
3: Nge. Oh, sadaringi pun... Napa menika kula request kendeng sadringe salam-salam kula request sesekarane nggih.
2: Monggo napa sesekarane?
3: Sesekarane mangke dipun puterakan napa menika Sawatos Gandrung saking Wahyu F Giri.
2: Sawatos Gandrung Wahyu F Giri nggih siap.
3: Salamipun nggih wonten Mbak Sutrine yang sampun langsung datang babat katuran Sugeng Siang. Pak Pur, datang Mas Pur, tapi Mas Pur nggih datang Tulung Agung, katuran Sugeng Siang ugi. Mas Bujang, lajeng wonten sinten Bahman, wonten ugi. Bu Sri, lajeng wonten sinten malih, wonten Pak Setiawan, Pak Didi, lajeng wonten ugi. Sedaya pamit banget Pro 1 RRI Tuban. Sedaya nipun tanpa bila-bila terutama yang selalu mirsani datang status kula. Niki saat-saat terakhir datang Sekar Salian ya. Nek kalau pengen niku saat terakhir datang Seruling Kendang. Nek saat niki saat terakhir datang Sekar Sari. Mugi-mugi Mbak Niswa anginipun ngayai jejiban dateng RRI Tuban wiwit awal ngantos sak menikonye saat-saat pungkasan menikonye mugiyo tansah nopo meniko tansah dados renang penggalih sedaya pamit banget Pro 1 RRI Tuban sedayanipun. Lan mbok pilih wonten tladhikipun kawula selami kawula gegono dateng acarane Mbak Niswa dalam Mbak Hasna kawula pun Zulfan Ardiansa nyuwun sih kunge samudra pangersami mbok pilih wonten ucapan utawi kladhikipun atur entah-entah sengaja atau yang buatan sengaja ya. Kalau nyuwun kunge samudra pangersami datang Mbak Niswa ugi Mbak Hasna mlekinipun kalau terakan kagem Mbak Sutrine kemawon ganti atur keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku kagem Mbak Niswa sedaya kenangan terindah tidak akan pernah terlupakan selama Mbak Niswa mengudara akan tercatat dan akan selalu terngiang di telinga semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Tetap semangat Mbak Niswa. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Tuiri Kulon Melaura nggih. Dan Mas Zulfan mangke dipun puteraken sewates Gandrung Wahyu F. Giri. Ngoten ya pendengar, disambung ya untuk penelpon terakhir siang hari ini. Ada siapa ini? Halo, sugeng siang.
4: Sugeng siang, Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, Mbak Niswa. Kula tasik kebagian dal. Agem. Perpisahan je kagem kali Mbak Niswa. Masya Allah, kula antri abit wau. Kula ya Allah, kula alhamdulillah niku wau kok kula pas bangsul dateng babat lajeng Mas Silvan maringi info kula wau pilih Mbak Esna, Mbak Niswa badhe lumengser, badhe meninggalkan kita semua ya.
2: Masya Allah, yang buat
4: Masya Allah. Tak tunggu ini tadi saya sampai korah-korah tak tinggal. Nah,
2: terima kasih banyak Mbak Sirini.
4: Inggih kados ingkang sampun dipun aturaken kalian Mas Julvan kala wau nggih. Kula ugi pribadi ngaturaken sedaya kalepatan dumateng Mbak Niswa ugi Mbak Asna. Pinten-pinten atur kula mbok bilih wonten napa nggih? Mungkin kula gegono wonten acaranipun Mbak Niswa soho Mbak Asna wonten ingkang boten sekeco wonten manah nggih sedaya kemawon kagem pamidanget Pro 1 RRI Tuban nggih khususipun kagem penyiaripun nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah sanget ngaten Mbak Niswa nggih. Mugi-mugi Mbak Niswa ugi Mbak Asna sak kunduripun saking Pro 1 RRI Tuban tansah pinaringan kesuksesan kedepanipun ugi tansah pinaringan kesehatan sak keluarga Mbak Niswa.
2: Amin.
4: Mangke Bu boleh tasik wedalipun kula pengin mirengaken Roro Junggrang nggih Mbak Niswa.
2: Nggih.
4: Injing ya terpambagyanipun kagem ingkang sampun dipun sebat kalian Mas Julvan kula wau. Nggih sedaya sami kula injih atur pambyo kagem pamidanget Pro 1 RRI Tuban wonten pundi kemawon palengganipun. Mugi-mugi siang menika tansah pinaringan sehat sedaya Mbak Niswa. Inggih mliginipun kagem Mas Julvan kemawon kanthi atur titasku. Kagem Mbak Niswa sak menika sampun boten sakit damel itu-itunya lagi Mbak Niswa.
2: Mungkin mantan iki nggih enten nek damelaken itu-itu yang lainnya toh.
4: Oh ngaten nggih mugi-mugi kemawon sakit kados Mbak Niswa, kados Mbak Asna nggih. Nggih mekaten Mbak Niswa, sepindah malih kula matur mbah nuwun. Pangapunten ingkang kathah Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Sutrini yang ada di kawasan Babat Lamongan ya, sudah kembali bergabung. Karena sebelumnya di Nganjuk ya, pulang kampung ke Nganjuk, baru sampai di Babat hari ini. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Nanti lagunya ini sepertinya sudah tidak bisa terputarkan untuk requestannya Mbak Sutrini. Pun ada dari Pak Setiawan ya yang ada di kawasan Betiharjo ini melalui WhatsApp. Nisa bacakan saja salamnya ya. Salamnya kagem pendengar RRI Tuban Muki dalam... Ngapunten nggih. Ini requestnya lagu Dinda Bestari tapi ngapunten mboten saged dipun puteraken siang menika. Salam khusus kagem Niswa nggih. Matur suwun mugi tansah inget dumateng kadang-kadang pendengar RRI Tuban nggih insyaallah Pak Setiawan. Mugi dalam tugas ingkang enggal nambah semangat Lan tambah sukses, amin. Salam kompak kagem sedaya pendengar RRI ten pun di kemawan nggih. Matur suwun nggih Pak Setiawan, ugi sampun kirim pesan di siang hari ini. Lagu penutup ya dari Wahyu F. Giri, ada Sewatus Gandrung spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon Merak-Urak.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Selasa 29 September 2026. Pekerja PT SPS dari 5 wilayah berbeda doa bersama untuk korban kecelakaan bentuk solidaritas keluarga besar karyawan. Parin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Duka atas musibah kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PT Superior Prima Sukses menyatukan keluarga besar perusahaan. Para karyawan di 5 lokasi pabrik di Jawa Timur dan Jawa Tengah menggelar doa bersama untuk para korban dan keluarga yang terdampak. 5 lokasi pabrik yang berada di Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, Sragen, dan Banjarnegara bersatu sebagai bentuk solidaritas karyawan terhadap rekan kerja yang tengah menghadapi musibah. SPIHRD PT SPS Wijaya mengatakan doa bersama menjadi bentuk kepedulian seluruh keluarga besar perusahaan. Menurutnya, seluruh karyawan turut merasakan duka atas musibah yang terjadi.
2: Nah, ke depan kita akan lebih memperhatikan lagi apa yang menjadi pesan-pesan dalam keselamatan kerja, dan kami akan selalu melakukan perbaikan untuk sistem di perusahaan kami. Nah, harapan kita dengan kegiatan doa bersama ini menjadi penguat ya bagi kita maupun bagi keluarga korban. Semoga keluarga korban yang sudah ditinggalkan diberikan kekuatan, dan mendoakan juga untuk teman-teman kita yang sedang dirawat sekarang. Kemudian segera diberi kesembuhan ya, seperti sedia kala, jadi bisa bergabung lagi dengan kami untuk bekerja.
1: Sementara itu, Arif, salah satu rekan kerja korban, menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa rekan-rekannya. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.
3: Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang diberikan, serta keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan, serta rekan-rekan kerja kami yang masih berjuang di rumah sakit, semoga diberikan keselamatan dan kesembuhan, serta bisa bertemu kembali dan bekerja kembali dengan kami.
1: Sebelumnya telah terjadi ledakan disusul kebakaran hebat terjadi di fasilitas produksi PT SPS Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Kamis dini hari pada tanggal 17 September. Usai perawatan intensif, 5 korban pekerja dinyatakan meninggal dunia, dan Bupati Lamongan juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, masih dari wilayah Lamongan, pengurus Orado Lamongan hilangkan stigma negatif domino lewat turnamen Panglima TNI. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.

0: UT ke-81 TNI dan hilangkan stigma buruk olahraga domino. Kodim ke-82 Lamongan bersama pengurus Orado Lamongan menggelar turnamen Piala Panglima TNI yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI. Turnamen yang digelar atas perintah langsung Panglima TNI tersebut diikuti sekitar 64 tim atau 128 peserta. Dan tim ke-82 Lamongan, Redcol Deni Juri Anggodikdo, menuturkan Orado tidak sekedar menjadi permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, komunikasi, dan kekompakan antara pemain. Ia berharap turnamen tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menghilangkan stigma negatif terhadap olahraga domino.
1: Ini adalah lomba yang memang luar biasa Orado ini, karena pelaksanaannya bersifatnya pertemanan, jadi mengatur strategi antar sesama teman sehingga bisa memenangkan suatu perlombaan ini.
2: Kalau di Lamongan animonya bagus kemana?
1: Untuk animo di sini sangat luar biasa, untuk masyarakat di sini antusias kita laksanakan untuk mendata bagi peserta yang mau ikut lomba Orado ini sangat luar biasa minat dari masyarakat, dan ini ya, karena ini adalah HOT TNI, kita gabungkan dengan anggota TNI.
0: Ketua Pengurus Orado Lamongan, Muhammad Jalul Kail Iqbal mengatakan, kehadiran Orado dinilai menjadi wadah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menyalurkan minat dan bakatnya melalui kompetisi yang resmi dan terorganisasi.
3: Yang itu Orado ini memfasilitasi masyarakat secara menyeluruh agar permainan domino ini menjadi permainan yang ilegal, yang legal, sehingga masyarakat bisa menikmati permainan domino ini dengan aman. Harapan saya Orado Kabupaten Lamongan ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan bakatnya khususnya di domino, sehingga nanti Kabupaten Lamongan melakukan aktif-aktif domino agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
0: Melalui turnamen tersebut, TNI ingin menghadirkan ruang olahraga yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI dalam suasana santai, kompetitif, serta penuh kebersamaan. Farin Reki melaporkan.
4: Pendengar, informasi dari Farin Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti ya 100% Indonesia bersama program 1 RRI Jakarta siang hari ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget, kinclong nggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah. Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil
1: job,
0: di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus. Harus panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Ya? Okay,
1: iya, aku kan agak bingung dia kan memerangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Terus. Ngeri
0: pura-pura
1: banget.
0: Cinta.
1: Pura-pura cinta. Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Oh. Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga dong.
2: Sih. RRI, bisa nonton ya?
1: Iya, RRI itu tuh ada kameranya kita.
0: Kameranya
1: ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya? Tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio aku gak apa-apa disebutin kan. Kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, sepil aja dia. Tapi
2: spill Kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini Kak Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Mm-hmm. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes,
2: tapi
1: yes,
2: kayaknya
1: yes,
2: kok
1: yes,
2: kayak
1: yes.
2: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Oh.
2: Ya, ceritanya. Ya,
1: ya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: yang mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu. Oh,
1: salah okay. satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya, okay. Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya, oh, oke. Okay.
2: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu,
1: mm-hmm.
2: sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, yeah. semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, yeah, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, mm-hmm. nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak mau nyanyiin
2: betul.
1: Juga ya.
2: Hmm. Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya.
1: Hmm.
2: Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu.
1: Hmm.
2: Itu apa? Aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Hmm. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu.
1: Mm-hmm.
2: Banyak juga yang mereka, oh yang kayak terpukau kak gitu, atau mm-hmm. yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada mm-hmm. diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya mm-hmm. selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Oh ya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya mm-hmm. gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu. Ah, di album itu.
1: Makanya aku dan cahaya tadi ya. Oke. Okay. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semua.
2: Aduh.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo.
0: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid.
2: Heeh.
3: Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makasado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus anaknya putrinya Naila Astrid ya. Umurnya berapa itu?
2: Oh, bukan kayaknya ya.
1: Ini beda Astrid
2: kayaknya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Nela Astri kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana
1: gitu.
0: Tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayaknya.
2: Ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid.
3: Ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi. Mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter ya.
1: Ah, ya itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau bagi itu nama saya Ben Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke okay, siap.
1: Oke
0: okay,
1: deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, nggak apa-apa. Tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid ya.
1: Iya. Tapi okay, pasti banyak yang kenal kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya kayaknya gitu ya. Karena gak ada belakangnya kan memang.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya. Ada juga yang gitu
2: juga. Astrid penyanyi. Iya
0: oke. Penelpon berikutnya. Halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia. Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Bung Benijo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, enggak pindah-pindah, masih di Manado doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan. Bung Benijo, apa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya? Sehat ya?
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya, album ini?
2: Kalau yang baru rilis, ya? Satu album ya.
4: Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming. Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya pertanyaan.
0: Ditunggu ya Bung Benijo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya.
2: Baik,
4: yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh. Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Ya Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya. Makin jaya di.
2: Amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli enggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Enggak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh,
1: masyaallah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
6: Bang Nafi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Nafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, Allah, ada lagi satu lagi.
1: Iya, ya, lagi. Oke.
6: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kalau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua ini asik. Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Siap. Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
6: Ya,
0: Bang Udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Okay.
6: Nah, ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
6: Ya, soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
0: Candy
6: Tabing, Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Mas nih?
7: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
7: kapan
1: baik, ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi
0: kita terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
8: Halo. Selamat siang.
1: Ini dengan siapa, di mana?
8: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
8: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, Mbak Astrid, paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
8: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
8: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo.
8: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
2: hits gitu
1: ya? Hits gitu.
2: Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
1: ini kan
2: Adrian.
1: Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya turunan enggak?
0: Atau tanjakan?
2: Atau tidak, apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
2: Wow, sama. Tapi sama anakku.
1: Sama.
2: Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya. TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Dulu ya, sekarang Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi ceritanya, kompetisi Cilapop untuk
1: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
1: Kali ya.
2: Bisa jadi.
1: Kayaknya ya. Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
0: Langsung mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: indikasinya.
2: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
2: Itu juga. Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah.
2: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke.
2: Ada lagi itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya? Aduh.
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak. Dulu sempet boxing dan sebagainya. Sekarang yang low impact banget sih sekarang. Nggak berani aku udah kayak gitu.
1: Nggak kelihatan loh perempuan. Ini wanita seanggun ini terus tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja Zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu. Ya cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Gak bener deh
1: ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Oma.
1: Mbak Oma.
2: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Maksudnya yaudah, besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Ya. Oke, ayo lagi, ayo.
0: Ditantangin.
2: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, Jadikan Aku Yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samsung dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
0: Oh iya
2: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Wah itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
1: Itu lagu galau aku soalnya dulu juga ya salah kan? Satunya. Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau gitu kita dengerin langsung aja Bea.
1: Ya udah,
0: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: 100% Indonesia.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan.
0: Ya,
1: tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada, ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Jadi pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agi Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Ihsan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Jadi Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul lama, ya.
5: Langsung saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh, sorry ya. Berarti yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
5: Ke lima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu pertanyaan ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya iya, ternyata.
5: Kedua, apakahnya, bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Maasrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya kan, Maasrid gitu. Itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay,
5: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Maasrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Ah, siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo, Podo.
0: Podo. Podo wae.
1: Podo wae. Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya pernah itu saya tahu.
0: Oh, tahu ya?
1: Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Dan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Beri iya.
0: Cilapop itu
1: iya,
0: sih.
1: Ada
0: Tito,
1: Tito juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Ya. Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau banyak, iya. Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya ya. Ada band ya, apa ada. Band namanya itu kompetisinya itu ya.
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV yang ya, sama.
0: Ada kotak. Ya.
4: Ini soloway semua sih
2: kayaknya ya. Kan?
1: Kalau Cilapop.
2: Semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Betul. 3.
2: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Dapat. Kalau udah dapat dan jadikan aku yang pertama,
1: bukan juga. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Yeah. Wow. Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh untuk siapa?
4: Ya.
1: Siapa? Oke. Okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di Halo?
1: Iya.
2: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Jangan. Nono ya.
0: Nono ya. Ih kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain. Waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja nggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh
0: ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue.
0: Ya tahu lah kan. Ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastrit aja.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini ya.
6: Ruang rindu nih. Siang di Instagram. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih. Kok opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau orang mah nggak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Banyak banget. Dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Nah, dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid ya. Dia suka lagu Mendua.
0: Mantap Mendua ya.
6: Sama Rahma, kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Udah itu aja Kak Rahma.
6: Cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi.
7: Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Mungkin Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada gak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
0: Oke.
1: Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon. Karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata itu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.

0: tutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
1: Okay.
0: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk Jongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
2: Ada pantun.
3: Aku pikir buat Kastrid.
2: Oke. Dikira perompak mungkin ini ya.
0: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
2: Terima kasih.
3: Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan. Iya,
2: sampai terpukau dengan pantunnya.
3: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
2: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
3: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh kata dia gitu. Jangan deh kata dia gitu.
2: Oke, silakan.
3: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih, kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
4: dari
3: gimana?
4: Dari awal. Dari awal ya?
3: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
3: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asli dari mana? Ya, aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
2: Di Colors.
4: Gitu.
2: Salah satu pub di Surabaya.
4: Iya.
3: Pub preman-preman.
2: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti gitu. Mereka udah malam melintang lah ya.
2: Angkatannya gomblo lah ya.
3: Ketuaan. Oke.
4: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu aku. Gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kebetulan aku kan wah classic rock gitu ya, mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Genic ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
2: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya, yes. Lama ya. Tua saya.
3: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya, seger tetap.
2: Ada lagi yang mau dijawab?
3: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
3: Berarti album ke terakhir itu ya.

0: aku
1: terbaru.
2: Yang terbaru ya, terakhir.
0: Oke, okay. Kelima ya, berarti ya. Oke, okay, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
2: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri. Gitu.
0: Oke, okay, terus aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya, aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini, itu memang ciptaan aku dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi Aku di Sini ini untuk kami berdua gitu. Jadi okay. Kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Aja lupa.
0: lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya, aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
1: Ada Ratu Cahaya.
0: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya,
2: yes.
0: Beda gak sih rasanya jadinya, karena kan sebelumnya under label ya.
2: Ya,
0: sekarang,
2: ya,
0: sekarang sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya.
1: Okay.
2: Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
1: Oke.
2: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
0: Betul betul betul banget.
2: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa maksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
0: Betul, betul,
2: gak kayak
0: betul,
2: zaman
0: betul.
2: Dulu gitu.
0: Iya beda. Pasti beda, pastilah.
2: Betul.
0: Namanya ya. Diurusin sama ngurus sendiri.
2: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
0: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu entah sekarang atau apa gimana.
2: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
0: selama
2: sebetulnya
0: berkarir.
2: Ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya. Maksudnya pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa bukan dituntut kita bebas berkreasi gitu ya,
0: challenging mungkin. Juga ya. Sih sebenarnya ya
2: betul justru kayak apa ya ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan oke okay, itu tuh itu rasanya beda banget.
1: Oke okay.
2: Rasanya beda banget begitu
0: bisa paham lagi aku. Karena begitu aku juga sempat lagu, ngerasain gitu
2: ya kan?
0: Bikin sendiri
2: terus akhirnya mikirin keluar sendiri. Terus akhirnya ternyata
0: Diterima
2: dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya
0: itu
2: dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
0: Yes.
2: Gimana
0: dan
2: sih rasanya
0: relate gitu lah. Sama orang itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
2: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau gak salah ya. Album Terpukau gak salah.
0: Lagu untuk anakku judulnya.
2: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
0: Ya. Jadi siap. Someday kamu harus dengerin lagu ini.
2: Iya,
0: gitu
2: iya. Ya.
0: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
2: Udah.
0: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
2: Iya.
1: Pak Ahmad Irwan apa nih pertanyaannya?
0: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang
2: betul.
0: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
2: Betul.
0: Itu gimana kakak ngadepinnya?
2: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
0: Bener banget, gitu kan.
2: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
0: harus adaptif ya.
2: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
0: platform
2: di
0: DSP, itu
2: gitu,
0: ya,
2: di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
0: Karena gitu kan, kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin, dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
2: Betul.
0: Label
2: betul
0: yang ngurusin gitu.
2: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
0: Yes.
2: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV. Setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
1: Betul.
2: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
0: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang dan pilihannya juga banyak.
0: Yes.
1: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
0: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
1: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
0: Ya, boleh deh.

0: kok belum terakhir. Iya, 100% belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuat kenapa ya sama Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apaan?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
2: meski

0: beban, beban. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Diajak collab. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa
1: iki ya. Bisa
0: iki wis yo. Wis aja dilepas iki, Mas.
2: Wis dang.
1: Iya, sudah dang dang dang dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Sa ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kipli di Manokwari.
1: Kipli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku Yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum pernah nih.
0: Harus coba.
2: Oke.
1: Gak jauh sih ya.
0: Dari
1: mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood. Ada
0: GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan? Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
0: Nah itu apa namanya, tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: David Siburian itu ya.
1: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore.
1: Ya. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah. Ya.
1: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampoh?
0: Guci.
1: Oh, Lampoh.
0: Guci Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghifari Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback, pakai gitu lagi tulisannya, flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
0: Apa tuh? Mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi?
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
0: Udah plan
1: tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya kayaknya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset
2: gitu. Iya, entah
0: gitu.
2: CD entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Mungkin, gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang, Ca.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Ica, ya. Ya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung, tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
0: Ya, dan dengan hits-hit single-nya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 tiga ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Kuingin Kau Tahu.
2: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cantik banget lagu-lagu ini.
0: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
1: Gak, sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1
0: seperti tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya, banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Kuingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya
0: pasti
2: yang kayak ada, gitu ya.
0: Pasti
2: banyak
0: ada banget,
2: pasti
0: banyak sih.
1: Oke. Okay.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Kuingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga begitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Oke. Sampai sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
0: ditunggu
2: dong
0: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang. Okay.
1: Ya udah kalau begitu.
0: Karena udah di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
0: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
0: Iya.
1: See you next time.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.

0: Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar.

0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar di Tuban sore ini ya. Kali ini Niswa tidak sendirian. Gitu ya, ada siapa sih?
1: Ada Mei, balik lagi ya dari tadi pagi.
0: Iya gitu ya, ini kita akan membahas ya, berbincang-bincang sampai 1 jam ke depan pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia ya Mei ya. Sore hari ini tadi dibuka lagunya, siapa ya? Kangen Band ya, yang baru aja turun tadi ada Nurlela dari Kris Dayanti featuring Iis Dahlia. Sore hari ini kita akan membahas di Beranda Asta Cita pendengar sampai jelang pukul 16 nanti ada informasi kesehatan yang akan kita bahas gitu ya Mei ya. Hingga jelang pukul 16, tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu komposisi lagu lagi untuk Anda sebelum nanti kita update ya. Info apa sih yang akan kita bahas di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Tuban, di Tuban sore ini. Pendengar masih menemani Anda dengan sebuah informasi ya. Kalau hari Selasa kita temanya adalah kentongan. Nah, kali ini ada informasi yang cukup menarik, yang cukup jadi perbincangan juga di warga dunia maya seperti itu. Itu gak sih Mei? Apakah ini memang hanya perbincangan atau mungkin ini juga bisa jadi sebuah kewaspadaan kita gitu ya pendengar ya. Ada sebuah informasi, kiranya mungkin Mei akan menyampaikan informasinya ke pendengar semuanya kita.
1: Baik, pendengar terima kasih karena telah masih tergabung. Kami informasikan kabar terbaru dari Kabupaten Tuban. Belakangan ini ramai kekhawatiran soal anak-anak yang mengalami demam dan disebut-sebut berkaitan dengan influenza A. Namun, sampai saat ini masih belum ada laporan kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Tuban. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Tuban. PLT Kepala Dinkes P2KB Tuban menjelaskan gejala seperti demam, batuk, hingga gangguan pernapasan sebenarnya belum cukup untuk memastikan seseorang terkena influenza A. Untuk memastikan diagnosisnya tetap diperlukan pemeriksaan laboratorium. Sekali lagi, hingga saat ini belum ada laporan kasus spesifik influenza A yang terkonfirmasi di wilayah Kabupaten Tuban. Jadi pendengar, kalau menemukan gejala seperti demam, batuk, atau gangguan pernapasan, nggak perlu langsung panik dan menyimpulkan terkena influenza A. Yang terpenting tetap jaga kesehatan dan segera periksa ke fasilitas kesehatan apabila gejalanya berlanjut.
0: Oke, jadi sebuah informasi yang memang kalau saat ini tuh ramai diperbincangkan gitu ya pendengar ya tentang influenza A ini. Bahkan saya juga menjumpai sih ya. Kalau Mei pernah melihat gak informasi ini di sosial media? Karena aku juga sering kali melihat sih.
1: Kalau aku belum sih, belum.
0: Belum ya, ini di thread kayaknya ya, di thread atau di Instagram. Ini lebih banyak yang membahas tentang influenza A. Ini mirip dengan ini ya berarti ya. Kalau tadi gejalanya ada demam, kemudian juga ada batuk. Kayak sebenarnya kalau kita flu biasa gitu ya. Tapi apa sih ya yang menjadikan si influenza A ini lebih berbahaya atau nanti dampaknya akan lebih besar gitu ya Mei ya dari influenza lainnya gitu ya. Nanti kita akan bahas di Tuban sore ini pendengar. Anda bisa juga memberikan interaksinya terkait dengan pendapat Anda terkait influenza A ini ya, bisa melalui WhatsApp di 0851 9626 4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, terima kasih yang masih tergabung di Tuban sore ini. Kita tadi masih membahas berita influenza ya. Jadi tadi disinggung ya Mbak Niswa ya.
1: Okay.
0: Tapi tadi disinggung tentang batuk pilek itu bukan berarti influenza A ya.
1: Betul.
0: Tapi pendengar tahu nggak sih perbedaan influenza A dengan influenza biasa?
1: Pasti ada bedanya ya Mei ya. Karena kan ya namanya penyakit itu walaupun kadang-kadang gejalanya sama, tapi ternyata ada gitu ya perbedaannya dari mungkin ya dampaknya gitu ya. Kalau influenza A sama dengan yang biasa itu bedanya apa sih Mei?
0: Kalau influenza A adalah salah satu jenis virus influenza yang menyebabkan penyakit flu pada manusia. Jadi virus ini tuh menyerang sistem pernapasan dan bisa menimbulkan gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot. Aduh banyak banget deh pokoknya. Sampai tubuh itu jadi lemes. Jadi kalau influenza A ini termasuk juga virus yang bisa nular dari satu orang ke satu orang lain, terutama melalui percikan dari saluran pernapasan ketika seseorang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara.
1: Oh, ini berarti lebih ini ya. Mungkin demam, tapi demamnya lebih tinggi, nyeri otot, nah nyerinya juga lebih sakit gitu ya daripada kalau kita terjadi influenza yang biasa atau kita pilek misalkan gitu ya, flu yang biasa kan. Ya mungkin lemesnya lemes biasa aja gitu ya. Kalau influenza A ini lebih
0: harus diwaspadai ya.
1: Iya betul sekali. Nah ini kan gejalanya juga lebih berat gitu ya Mei ya. Ada gak sih caranya kalau pendengar nih misalnya ingin membedakan, ada bedanya gak sih dengan influenza yang biasa gitu secara kasat mata? Kamu menemukan gak tentang info itu? Belum ya, okay. Nah ini kalau misalkan nih pendengar ya, karena kita juga ada keterbatasan info gitu ya pendengar ya, terkait influenza A ini, kita tahu nih kalau ternyata gejalanya itu lebih berat, serangan demamnya lebih tinggi dan juga lebih mendadak, nyeri ototnya juga lebih itu.

0: Iya, kalau misalkan Anda juga mengalami itu, daripada was-was ya Mei ya, mending langsung saja ke tenaga ahlinya.
1: Kalau bisa jangan langsung panik. Mm-mm. Yang pasti tetap jaga kebersihan lah ya, cuci tangan, kalau lagi sakit pakai masker.
0: Jadi nggak nunggu COVID aja pakai masker ya. Kalau dulu kan kalau pakai masker itu kan nunggu COVID gitu ya pendengar ya. Tapi kan kalau sekarang pakai masker itu ya kalau kita sakit flu, batuk daripada menularkan ke yang lainnya. Nah, ini perlu nih. Tidak harus sakit yang didiagnosa oleh tenaga medis. Tapi ketika kita flu ataupun batuk ya mendingan kita pakai masker gitu ya Mei ya. Selain cuci tangan pakai masker ada nggak ini kalau dari Mei? Cara yang lainnya biar kita tuh sehat bersama gitu Mei.
1: Kalau dari aku pastinya aware lah ya tentang kesehatan, tentang diri sendiri. Jadi itu tadi pola makan juga perlu ya, pola makan, pola tidur juga harus dijaga. Itu juga enggak menghindar dari influenza aja tapi dari penyakit yang lain juga.
0: Oke, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit. Karena penyakit tuh enggak suka kan dengan pola hidup yang sehat ya.
1: Apalagi zaman sekarang juga penyakit aneh-aneh loh.
0: Betul banget ini ya. Ini kalau dulu ya kita pilek gitu, pilek batuk ya udah pilek sama batuk aja, flu aja gitu ya, biasa aja. Dan kalau sekarang sudah mulai muncul banyak penyakit, ya mungkin karena macam-macam ya, makanan juga banyak jenisnya gitu ya. Kalau menurut pendengar gimana nih? Apakah ada saran yang lainnya untuk supaya tidak was-was ya ketika kita mengalami gejala-gejala yang sedemikian tadi ya kayak disebutkan Mei tadi. Boleh nih gabungan juga ya di WhatsApp kami 0851 9626416.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Masih di Tuban sore ini, Pro 1 RRI Tuban, pendengar masih di Beranda Asta Cita ya. Tidak terasa sudah hampir pukul 16 itu ya, Mei ya. Tandanya apa nih, Mei? Kalau infonya sudah semua, terus sudah pukul 16.
1: Tandanya kita akan pamit undur diri.
0: Iya, betul. Jadi pendengar, terima kasih ya untuk yang sudah stay tune, menyimak ragam informasi di Tuban sore ini gitu ya, barengan sama Niswa.
1: Dan Mei.
0: Iya, aduh. Masih lemas pendengarnya. Tunggu ya, sampai Mei tidak lemas lagi ya. Ya, tanya pendengarnya, sampai jumpa. Kami harap Anda tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan update informasi dari program 1 RRI Surabaya dalam Info Prima di Tuban sore ini, dan nanti bergabung sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri, menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji WIPIH untuk keberangkatan 2027 pada pekan depan. Persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Refka Karhi. Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya melalui fasilitas pembuatan paspor yang digelar bersama kantor imigrasi Pamekasan. Muhammad Ali melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kantor imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di kantor Kemenhat Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhat Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Layanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jemaah ke daratan.
3: Ya selama ini alhamdulillah lancar jemaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapa itu untuk foto pasporing itu. Karena pasporingnya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jemaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri di Pamekasan atau di kantor.
2: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhan Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep mulai menggencarkan sosialisasi dan diseminasi metode PMAS kepada petani sebagai persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deweringgi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak petani mempersiapkan kegiatan tanam lebih awal dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan air. Sosialisasi dilakukan Penyuluh Pertanian dengan turun langsung ke setiap wilayah desa untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan metode PMAS dan langkah percepatan tanam. Dawringgi menjelaskan percepatan tanam dilakukan sambil menunggu jadwal hujan turun. Dengan persiapan lebih awal, petani diharapkan bisa menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi musim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain menyampaikan informasi mengenai metode PMAS, penyuluh juga melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga persiapan tanam bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah dan waktu yang tersedia.
5: Sosialisasi persiapan tanam untuk musim penghujan periode ketiga ya di tahun ini dan memasuki musim persiapan musim hujan. Jadi kita melakukan sosialisasi diseminasi terkait metode PMAS. Jadi Menteri Pertanian melakukan giat sosialisasi turun ke tiap wilayah desa untuk mengajak petani melakukan percepatan tanam metode PMAS sambil menunggu jadwal hujan turun.
4: Sosialisasi dan pendampingan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya membantu petani menghadapi musim penghujan dan mempersiapkan kegiatan budidaya sejak awal. Imam Muhlis melaporkan.

0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
1: Terima kasih Refka. Pendengar, peserta PBDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mendapatkan penanganan setelah mengalami mual, muntah, dan pusing saat mengikuti kegiatan pradik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Beni Hermawan.
2: Sebanyak 178 orang dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan prapendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga FK UNER di RSUD Dr. Sutomo. Pihak rumah sakit langsung mengambil langkah cepat sesuai dengan standar penanganan pasien serta pengamanan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Cita Rosita Sigit Prakoswa mengatakan bahwa dari total 289 peserta kegiatan prapendidikan, terdapat 178 orang mengalami gejala. Pihaknya menegaskan bahwa insiden keracunan ini masih bersifat dugaan. Sampel makanan yang dikonsumsi telah diserahkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
3: Kita melakukan investigasi dan melakukan penanganan pada pasien yang bersangkutan, tentu. Kemudian yang melakukan pemeriksaan atau pengamanan pada dugaan makanan tersebut untuk diperiksa di Laboratorium Lapesmas, kemudian BPOM dan Polda.
2: Sementara itu, Koordinator Media dan Branding Humas UNER, Gesang Manggala Nugraha Putra menyampaikan bahwa fokus utama universitas saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa PPDS.
4: Fokus kami adalah memastikan bahwa teman-teman PPDS sudah sehat semua, dan seperti tadi yang dikonfirmasi oleh Ibu Direktur RS di Dr. Sutomo, bahwa semua sudah baik kondisinya. Tapi kami lebih memprioritaskan lagi, yaitu proses akademisnya. Untuk sekarang, seperti yang disampaikan juga tadi, bahwa kegiatan pradik yang dijadwalkan sampai tanggal 2 Oktober, itu akan dibicarakan lebih lanjut.
2: Gesang juga menjelaskan bahwa penyediaan makanan untuk kegiatan tersebut berasal dari pihak catering atau vendor luar yang ditunjuk. Beni Hermawan melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Kidayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sido Kare 1 dan 2 dihentikan sementara. Langkah ini diambil setelah ditemukan material besi yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak saat dilakukan inspeksi mendadak. Berikut laporan Januar Fahmi.
5: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sido Kare 1 dan 2 senilai 2,9 miliar rupiah dihentikan sementara setelah menemukan besi yang dinilai tidak sesuai spesifikasi saat melakukan sida. Mimi meminta material tersebut diganti sesuai kontrak. Ia juga menyoroti minimnya aktivitas proyek karena saat sida hanya terdapat 4 pekerja yang berada di lapangan.
6: Jar, aku minta tolong Pak, ini ada beberapa laporan ya, proyek-proyek yang ada di Sidoarjo, kemarin ada 22 berapa itu, laporan di HP, itu wes ngawur kabeh aku, suar aku Pak, ayo Pak.
7: Jadi teman-teman sedang turun sama BPK sekalian.
6: Oh ya wes, ya. Turun semua ya?
7: Ada mungkin 25 paket lebih.
6: Betul, 25 paket ya. Ini, 20 yang ke saya. Ya. Itu enggak mau nulis syarat sama. Wes sampean tindak tegas apa ya apa carane, Pak? Saya enggak mau ini anggaran APBD ku digawe dulinan kayak gini, Pak, gitu loh. Kalau kita enggak awasi lho buktine sing teko ya. Barang-barang kayak gini. Kemarin di Lipo itu ya seperti itu. Semek apa pasir ae, wes. Ini paling kayak teko.
5: Proyek yang dikerjakan CV Putra Utama Perkasa itu juga disorot karena laporan progres tercatat surplus 0,8%. Mimi meminta inspektorat memeriksa kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan. Mimi turut meminta evaluasi terhadap 22 proyek pada 2026 yang dilaporkan bermasalah. Serta dia juga menegaskan kontraktor yang melanggar ketentuan harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Berbagai inovasi pun dikembangkan untuk mengelola sampah plastik menjadi produk yang lebih bernilai, salah satunya melalui teknologi pirolisis. Ana Kusuma melaporkan.
8: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
9: Okay. Istilahnya pirolisis kita suling. Bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk ya. Nah, disitulah bahan diolah menjadi gas. Okay. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani ya, kan ada yang pakai solar itu ya. Saya kasih, kita coba. Akhirnya jalan. Nah, disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Monggo yang mau pakai, untuk kapasitasnya berapa, monggo gitu.
8: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Aradia, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
10: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih Mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
8: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, memperingati Hari Karantina Indonesia 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi untuk memperkenalkan peran dan fungsi strategis karantina dalam mendukung ketahanan pangan serta kesehatan hewan. Berikut laporan Anika Sana.
11: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan bakti sosial atau baksos dalam rangkaian memperingati Hari Karantina Indonesia tahun 2026. Salah satu tujuannya adalah memperkenalkan peran dan fungsi strategis Balai Karantina. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Barantin, Sahandra Hanitio menjelaskan, baksos ini menjadi salah satu gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh UPT. Salah satu baksos yang digelar kali ini adalah Bazar Murah dengan menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok yang bekerja sama dengan Bulog.
12: Retail kemarin, dan ini ya memang kita kan melakukan dari subsistem atau pendukung dari ekosistem berkait dengan swasembada pangan ini. Nah ini salah satu berikutnya memang ada tadi banyak murah dan lain-lain, termasuk juga kita di dari Polres ya. Dan Bulog dan itu tidak kemarin ada beberapa ragam acara yang ada di kita juga support mereka.
11: Balai Karantina Jatim juga menyediakan program vaksin rabies gratis bagi hewan kesayangan masyarakat sekitar. Pihaknya menyediakan sekitar 100 dosis bagi anjing maupun kucing, yang mana pemberian vaksin tersebut sekaligus dalam rangkaian Hari Rabies Sedunia pada September ini. Masyarakat menyambut gembira program pemberian vaksin rabies gratis ini, salah satunya Maria, pemilik 2 anabul jenis anjing.
13: Sangat terbantu untuk ini vaksin yang gratis ini.
14: Kalau di luar biasanya berapa, Bu?
13: Kalau di luar sekitar 200 rupiah. Saya 2 atau lumayan, sekitar 500-an.
11: Selain selain pasar murah yang menjual bahan pokok khususnya beras, gula, minyak goreng, dan telur, Balai Karantina juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM binaan yang menjual beragam produk makanan dan minuman, serta disediakan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim BBKK atau Balai Besar Karantina Kesehatan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 497 lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atau UKWMS mengikuti wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026. Menariknya, hampir 30% lulusan tersebut telah mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum resmi di wisuda. Farida Kusnia melaporkan.
15: Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Sumi Wijaya mengatakan, lulusan S1 dan D3 kampus swasta ini telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Saat memberikan sambutan dalam wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026, dia juga mengungkapkan mereka juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi tim, organisasi, dan lingkungan sekitarnya. Sumi Wijaya menambahkan dari 497 lulusan UKWMS yang diwisuda bulan ini, hampir 30% diantaranya sudah bekerja sebelum wisuda.
16: Hasil tracer studi UKWMS periode tahun akademik 2024-2025, di mana 88% lulusan S1 dan D3 telah berhasil mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus, dan menjadi seorang impactful leader baik di nasional maupun di internasional hanya dalam waktu kurang daripada 6 bulan. Di mana pemetaan karir alumni UKWMS sebagai laporan awal daripada pemetaan karir lulusan UKWMS, dari 497 lulusan pada hari ini, 29,8%-nya sudah bekerja sebelum wisuda.
15: Rektor UKWMS, Sumi Wijaya berharap, kampus swasta ini terus berkontribusi bagi dunia pendidikan, terutama menambah lulusan yang berkontribusi bagi NKRI. Farida Husnia melaporkan.
1: Pendengar, Lapas Kelas 2B Tuban bersama Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe resmi membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal bagi warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Fitra Adila melaporkan.
17: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, mengatakan jika kegiatan hari ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Harapannya warga binaan yang telah mengikuti pelatihan hari ini dapat membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
18: Harapannya adalah dari perwakilan peserta warga binaan dapat memberikan edukasi ke seluruh narapidana, yang akhirnya adalah seluruh narapidana menjadi lebih paham hukum dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
17: Sementara itu, Nunuk Fauziah, Direktur LBHK Peronggolawe menegaskan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, kasus dengan kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh paralegal.
19: Dan diharapkan dengan adanya pendidikan dari paralegal ini, beberapa kasus ringan itu bisa diselesaikan melalui mediasi di desa dengan menggunakan media pos bantuan des, juga paralegal di desa. Harapan kita bersama-sama ya, harapan kita bersama-sama yang pertama, peserta semakin memahami tentang alur tentang pendampingan hukum non-litigasi ya.
17: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Muhammad Masyhudi, turut memberikan apresiasinya. Ia mengatakan program strategis pertama di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hukum.
20: Alhamdulillah, ini program yang patut kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tuban karena ini yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya kita tetap pemerintah itu mengharapkan semua masyarakat itu melek hukum, dasar hukum, dan tentunya tetap lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya.
17: Dalam kegiatan ini peserta akan mendapatkan 9 materi, kurang lebih diantaranya adalah tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas, dan kelompok rentan, keparalegalan, dan lain sebagainya, dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban dan pengacara dari LBH KP Ronggolawe. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, pengurus Orando Lamongan hilangkan stigma negatif domino lewat turnamen Panglima TNI. Farin Regi melaporkan.
0: Peringati HUT ke-81 TNI dan hilangkan stigma buruk olahraga domino. Kodim ke-82 Lamongan bersama pengurus Orando Lamongan menggelar turnamen Piala Panglima TNI yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI. Turnamen yang digelar atas perintah langsung Panglima TNI tersebut diikuti sekitar 64 tim atau 128 peserta. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Juri Anggodikdo, menuturkan Orado tidak sekedar menjadi permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, komunikasi, dan kekompakan antara pemain. Ia berharap turnamen tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menghilangkan stigma negatif terhadap olahraga domino.
21: Ini adalah lomba yang memang luar biasa Orado ini, karena pelaksanaannya bersifatnya pertemanan, jadi mengatur strategi antar sesama teman sehingga bisa memenangkan satu perlombaan.
22: Kalau di Lamongan animonya bagus kemana?
21: Animo di sini sangat luar biasa, untuk masyarakat di sini antusias kita laksanakan mendata bagi peserta yang mau ikut lomba Orado ini sangat luar biasa. Minat dari masyarakat, dan ini ya, karena ini adalah HUT TNI, kita gabungkan dengan anggota TNI.
0: Ketua Pengurus Orado Lamongan, Muhammad Jalul Kail Iqbal mengatakan, kehadiran Orado dinilai menjadi wadah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menyalurkan minat dan bakatnya melalui kompetisi yang resmi dan terorganisasi.
23: Yang itu Orado ini memfasilitasi masyarakat secara menyeluruh agar permainan domino ini menjadi permainan yang legal sehingga masyarakat bisa menikmati permainan domino ini dengan aman. Harapan saya Orado Kabupaten Lamongan ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan bakatnya khususnya di domino, sehingga nanti Kabupaten Lamongan melakukan atraktif domino agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
0: Melalui turnamen tersebut, TNI ingin menghadirkan ruang olahraga yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI dalam suasana santai, kompetitif, serta penuh kebersamaan. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, turnamen ITF Junior Wijojo Sujono ke-43 kembali digelar di Surabaya dengan melibatkan ratusan petenis muda dari Indonesia dan mancanegara. Kejuaraannya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet junior Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Oni Arianto melaporkan.
24: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono 2026 terus mempertahankan marwahnya sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia. Kejuaraan tenis ini memberikan kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan persaingan tenis di level internasional. Cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono, Roy Pandu Wijoyo, Selasa siang mengatakan jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya. Meski jumlah negara peserta mengalami penurunan, tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini tetap dipertahankan.
25: Jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara mungkin agak berkurang. Tapi kita jangan melupakan bahwa memang kejuaraan ini dibuat atau diselenggarakan dari awalnya itu adalah untuk memberikan kesempatan atlet-atlet junior Indonesia berkesempatan untuk bertanding di kelas internasional. Jadi kita syukuri apa adanya, kita tetap support, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk tetap melanjutkan ini, perturnamen ini sesuai marwahnya.
24: Sementara itu, Ketua Pengprov Persatuan Tenis Indonesia PLT Jawa Timur Ismet Jauhar mengatakan kejuaraan internasional tersebut rutin digelar setiap tahun. PLT Jawa Timur juga menargetkan penyelenggaraan lebih banyak turnamen internasional.
26: Setiap tahun kita menyelenggarakan kejuaraan internasional ITF ya, dari tahun ke tahun. Nah, target kami tahun depan insya Allah kejuaraan internasional itu kita bisa menyelenggarakan lebih dari sekali ya, ITF sama ATP.
24: Turnamen ITF Junior Wijaya Syono ke-43 digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya, seperti di lapangan tenis Kodam 5 Brawijaya, lapangan tenis UNESA, lapangan tenis Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan Perumahan Pratama Wiyung. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
2: Terima kasih, Celia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk keberangkatan tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
3: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
4: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu, bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah, hotel, makanan kita sudah sepakat. Tinggal satu yang belum. Penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200 ribu jamaah kita, 50% dianggap.

0: dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
1: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
0: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
3: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat keberadaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
4: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
3: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
5: Baik, terima kasih Prita. RRI Jember bersama Haryo Pratama melaporkan kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kenyamanan perjalanan menuju Bali. Kondisi ini juga dinilai dapat berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap kelancaran akses penyeberangan. Berikut laporan Anggi Widya.
6: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
7: Tidak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
6: Menurut

0: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
1: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk ada di luar. Ya, semuanya kita akan kuras ke dalam.
0: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Pengelolaan sampah organik di lingkungan permukiman terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Di Jember, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember mengenalkan metode TEBA untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Gia Deborah melaporkan.
3: Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode TEBA. Ketua Pelaksana Envista Ardana Rohman Suryahutama mengatakan, Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember.
4: Untuk permasalahan lingkungan yang ada, untuk sekarang ini kan TPA di Pakusari di Jember itu sekarang sedang dibatasi untuk masukan sampahnya, hanya menerima sampah situ seperti itu. Nah, karena kami melihat itu, ini adalah hal yang melatar belakangi acara ini, jadi kami membantu warga, lebih tepatnya di Perumahan Taman Gading ini untuk mengelola sampah. Tapi kami memfokuskan cukup satu jenis sampah aja, yaitu sampah organik. Karena sampah yang anorganik itu warga itu sudah mulai mengembangkan dengan namanya bank sampah. Jadi dari kami cukup fokus ke sampah organiknya saja, dan ini bisa digunakan secara komunal. Jadi kami mahasiswa Teknik Lingkungan juga berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu seperti DLH dan juga Ketua Forum Bank Sampah. Setelah hasil diskusi, hasil akhirnya adalah untuk metode yang tepat investasi ini yaitu menggunakan sumur TEBA seperti itu.
3: Sementara itu, Ketua RW 35 Perumahan Taman Gading Jember Suroso mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos.
5: Dengan adanya kegiatan dari mahasiswa ini tentang TEBA, ini sangat bermanfaat sekali pada lingkungan saya untuk pembuatan TEBA. Ini sangat banyak.
6: Sampahnya atau komposnya dibuat apa saja Pak rencananya?
5: Rencananya ini akan dibagikan kepada warga. Kalau sudah jalan, nah ini bisa dimanfaatkan atau dijual belikan.
0: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih Haryo. Pemerintah Kota Probolinggo akan tambah pemasangan penerangan jalan umum PJU yang diprioritaskan di kawasan selatan kota. Khairul Mamasdugi melaporkan.
8: Pemerintah Kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan Kota Probolinggo. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2026, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran sekitar 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang membutuhkan penerangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Budi Aji Cahyo Wahono mengatakan, tambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan berstatus jalan kota atau kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah kecamatan Bonoasih dan Kedupo menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sebelumnya Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU pada APBD 2026 ini. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman juga telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disumbangkan ada tambahan lagi 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
7: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Refka Harki. Refka.
9: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Baik, di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, tadi kita sudah menyimak info prima dengan berbagai informasi terkini. Masih menemani sore Anda dalam Surabaya sore ini. Sekarang kita lanjutkan ke program kentongan. Di edisi 29 September 2026. Dan tentunya di sore hari ini ditemenin sama Ria akan memberikan informasi. Kira-kira informasi apa? Oke, di sore hari ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan cara bagaimana menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya kita untuk menghemat air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tapi sebelum Ria berikan informasinya ya, tentunya akan Ria putarkan satu buah lagu dari siapa ya? Dari Yovie and Nundo. Oke.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Baik pendengar, telah kita dengarkan ya sebuah lagu dari Roni Parulian yang kebetulan nih lagu kesukaannya Ria. Dan di menit ke 52 lepasnya jadi jam 4 sore, Titi akan memberikan informasi ya tentunya dengan sepenuh hati seperti lagunya Roni Parulian tadi mengenai cara menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin ya pendengar, kita lihat di rumah sendiri stok air tuh masih berlimpah dan masih kita dapatkan dengan mudah ya. Tapi meski begitu, bukan berarti tuh kita mengabaikan berbagai cara untuk menghemat air gitu. Dan tentunya ya pendengar, kita sangat penting untuk menghemat air untuk apa ya? Dan alasannya itu apa ya gitu. Yang pertama yaitu memiliki cadangan air. Nah, memiliki lebih dari 70% permukaan bumi itu ditutupi oleh air ya. Dan jika melihat fakta ini tentu rasanya ada banyak air di bumi. Tapi tahukah pendengar ini ya, semuanya itu tidak kemudian bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih. Ada beberapa kriteria sehingga air ini bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berhubungan dengan hal tersebut, jika pendengar menggunakan air bersih secara berlebihan, cadangan air kan tentunya akan semakin menipis nih pendengar. Dan disinilah pentingnya kita untuk memahami cara untuk menghemat air. Dan selanjutnya ya, menjaga keseimbangan jumlah air. Nah, kenapa kita harus menjaga keseimbangan jumlah air untuk menjalankan berbagai cara menghemat air sama dengan kita ini menyeimbangkan jumlah air. Artinya kebutuhan dan produksi air ini tetap seimbang dengan penggunaannya sering berjalannya waktu. Dan caranya, cara menjaga keseimbangan jumlah air ini paling sederhana adalah dengan selalu memastikan penyimpanan air yang dimiliki di rumah kita ini tidak mengalami kebocoran. Nah, karena jika bocor tentunya ya pendengar, air akan terbuang sia-sia.

0: gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya, bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Abis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Baik, pendengar masih di perjalanan Surabaya sore ini dan masih ditemenin sama Ria ya. Dan sebelum kita lanjutkan terkait dengan informasi bagaimana caranya untuk menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem, kita sapa dulu yang sudah bergabung via WA. Ada Mas Theo Yudhistira dari Magelang. Katanya nih, selamat sore buat para penyiar dan juga buat para pendengar Pro 1 seluruh Indonesia. Semoga semua sehat selalu, diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuaca di Magelang hari ini hujan ringan dan arus lalu lintas di Magelang hari ini ramai lancar. Walaupun cuacanya buruk. Nah, ternyata ini di Magelang udah ini ya, udah hujan ringan ya nih di Surabaya UEN ya. Dan buat para penyiar dan para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tetap selalu jaga kesehatan dan selalu waspada. Soalnya hari ini cuaca sudah mulai turun hujan ya, apalagi nanti hujannya bakalan deras banget. Jadi yang lagi pulang kerja ataupun pulang dari aktivitas tertentu, selalu hati-hati di jalan. Nah, itu informasi cuaca dan arus lalu lintas dari Magelang, Jawa Timur. Ah, terima kasih ya buat Mas Theo Yudhistira. Oke, baik pendengar, kita lanjut ke informasi ya tadi terkait bagaimana cara menghemat air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kenapa sih kita harus penting menjaga dan menghemat air gitu? Tadi tentunya tadi ada memiliki cadangan air, menjaga keseimbangan jumlah air, dan selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Dan pendengar, ekosistem air ini kan tidak hanya berguna untuk manusia aja, tapi juga untuk makhluk hidup lain, ya ini juga hewan dan tumbuhan. Tapi ya pendengar, kita ini sebagai manusia seringkali menggunakan air berlebihan. Dan secara tidak langsung nih pendengar, kita secara tidak langsung itu mengganggu keberlangsungan hidup makhluk lain. Dan perlu diingat, kita hidup di bumi ini kan juga berdampingan dengan sesama manusia, tidak hanya dengan manusia aja, tapi dengan hewan, tumbuhan. Jadi ya kita harus ini ya, berbagi gitu, berbagi air untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu menghemat air sebagai pengeluaran untuk kebutuhan air. Menghemat air, pengeluaran untuk kebutuhan air gitu. Maksudnya ya tadi agak pelibet ini. Melakukan segala cara menghemat air ini sebenarnya juga berdampak langsung pada diri kita sendiri. Dan dalam hal ini ya pendengar, biaya pengeluaran dan juga kegiatan penghematan airnya tidak hanya untuk menghemat sumber daya air aja, sekaligus dana kita yang kita keluarkan gitu. Dan kita putarkan lagu ya pendengar. Ada siapa nih? Ada dari The Massive.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan agama Islam dengan tema bagaimana meraih husnul khotimah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khatimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la, hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih karena walaupun terlihat kecil, namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun, Allah sudah menyampaikan. Surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah.
Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta. Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Bagi pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah. Dan kini pendengar, kita lanjutkan ya tentang informasi yang Ria sampaikan tadi mengenai menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Baik pendengar, untuk resiko tidak menghemat air nih. Resiko tidak menghemat air ini sangat apa ya? Sangat krusial ya. Karena menghemat air itu penting untuk masa kini dan untuk masa mendatang pendengar. Jika kita abai dan melakukan jika abai untuk melakukan cara-cara menghemat air yang tidak tepat ya, resikonya jangka panjang dan pendeknya, maka cadangan air kita ini akan cepat habis. Dan jika cadangan air ini semakin menipis nih pendengar, maka di masa depan akan muncul masalah atau resiko baru yang dialami oleh makhluk di bumi ini. Dan dampaknya yang paling besar ya, generasi masa depan tidak dapat menikmati air dengan baik. Karena pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Tidak hanya manusia ya pendengar, tapi juga hewan serta tumbuhan yang berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar telah kita dengarkan tadi lagu dari BCL ya, Badai Pasti Berlalu. Dan kita lanjutkan ya pendengar tadi terkait bagaimana sih cara menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem. Dan bagaimana sih caranya menghemat air ya? Oke, pendengar, yang pertama yaitu mencuci baju dalam jumlah banyak nih, jangan ya. Jadi kita ya pendengar, bagaimana cara untuk menghemat air? Yang pertama kita coba terapkan nih, salah satunya yaitu mencuci baju dalam jumlah banyak. Nah, kita biasanya ya nih, para pendengar nih pastinya juga mencuci baju setiap hari nih, ada yang seperti itu ya. Dan coba deh pendengar, coba berikan jarak misalnya ada 2-3 hari sekali gitu. Apalagi nih bagi Anda ya yang menggunakan mesin cuci, sebab penggunaannya ini ya menghasilkan banyak limbah air yang terbuang begitu saja. Dan cara menghemat air ini sekaligus menghemat penggunaan listrik. Jadi ya kalau kita menghemat air, kita cuci baju secara banyak-banyak ya gitu, dengan banyak ya, tidak hanya menghemat air tapi juga menghemat listrik tentunya. Dan selanjutnya yaitu buat jadwal menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Nah, ini adalah cara di mana kita bisa menghemat air. Membuat jadwal rutin dari dua aktivitas ya, salah satunya tadi mencuci baju dalam jumlah banyak gitu kan. Selanjutnya kita bikin ini, bikin jadwal menyiram tanaman dan juga mencuci kendaraan. Dan sebab ya penggunaan air itu akan lebih efektif ketika kita membuat jadwal itu. Dan jangan lupa gunakan semprotan selang yang dimatikan sehingga saat bergerak untuk menyiram tanaman atau mencuci kendaraan, airnya itu tidak keluar terus menerus. Selanjutnya yaitu menggunakan keran aerator. Nah, ini nih, keran aerator ini bisa membatasi aliran dari keran sehingga penggunaan air ini akan lebih efektif. Jadi pendengar, ini adalah salah satu cara untuk menghemat air lainnya. Dan cara menghemat air selanjutnya ada masak air secukupnya. Nah, ini buat para pendengar ya. Jadi kalau kita ingin masak atau menyeduh minuman ya, seringkali kan kita membutuhkan air panas ya. Jadi saat mengisi panci akan lebih baik ketika kita menakar dengan pas gitu, agar tidak berlebihan. Karena kalau kita menakarnya kebanyakan kan kita bisa membuang air begitu saja ya kan. Sayang kan, airnya kan bisa buat mandi atau buat yang lainnya, mungkin buat nyiram tanaman gitu. Dan kalau Ria simpulkan ya tadi dengan dari bagaimana sih cara menghemat air demi menjaga keseimbangan ekosistem ya, yang tentunya tadi mengapa sih pentingnya menghemat air ya, tentunya menghemat air ini kan demi memiliki cadangan air tadi, terus menjaga keseimbangan jumlah air. Selanjutnya juga menjaga keseimbangan ekosistem, di mana air ini kan tadi tidak hanya untuk manusia saja ya, tapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Dan tadi ini resikonya tidak menghemat air. Nah, resiko tidak menghemat air tadi kan kita tidak memiliki cadangan air di masa mendatang gitu. Dan cara untuk menghemat airnya tadi ada mencuci baju dalam jumlah banyak, kemudian juga membuat jadwal menyiram tanaman, dan juga tadi ada menggunakan keran aerator, dan yang terakhir tadi juga masak air secukupnya. Masak air secukupnya ya, bukan masak air biar matang. Dan mungkin itu ya pendengar, gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara, itu penghujung acara kentongan ya. Dan mungkin ini saatnya Ria pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir ya pendengar, perjalanan Anda bersama RRI Pro 1 Surabaya masih terus berlanjut tentunya. Masih ada program-program menarik
yang bisa Anda ikuti. Dan tentunya ya, untuk mendapatkan informasi aktual lainnya, pendengar bisa mengakses di kanal resmi kami di www.rri.id. Saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sore hari ini. Selamat sore pendengar, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lagu dari Afgan, Terima Kasih Cinta, tadi sudah kita hadirkan untuk Anda. Kini kita masih menemani ada di Surabaya sore ini, pendengar ya, sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kalau sudah ditemani oleh Ria Haryati, pendengar ya, yang akan menemani Anda terbaru. Terbaru enggak tuh, maksudnya menemani hari-hari pendengar setelah ini ya. Tapi tetap ditemenin oleh Celia Cayani ya, sampai nanti tepat pukul 8 di Surabaya sore ini.

Banyak terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk informasi selanjutnya pendengar ya. Nah ini karena masih banyak, bukan masih banyak yang pendengar ya, kekhawatiran banyak orang terkait influenza A dari oseltamivir yang merupakan obat virus yang digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan B, dan obat tersebut juga termasuk obat keras ya, sehingga penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Nah, dilansir dari laman Siloam Hospital, pendengar ya, penggunaan tersebut mekanismenya juga membantu untuk menghentikan penyebaran virus influenza dalam tubuh obat tersebut. Nah, obat ini tersedia dalam bentuk kapsul, pendengar, yang dikonsumsi sebelum atau sesudah makan dan konsumsi bersama atau setelah makan dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gangguan pada lambung ya. Dan penggunaan tersebut, pendengar ya, juga mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter ya, dan tercantum pada resep. Pasien juga perlu menyiapkan kondisi dari kehamilan atau menyusui kepada dokter, menyampaikan ya, lebih tepatnya kepada dokter atau juga apoteker. Sebelum menggunakan obat tersebut ya, pasien perlu memberitahu dokter jika memiliki juga alergi-alergi khusus ya. Itu yang perlu diperhatikan, pendengar, supaya apa? Supaya tidak ada keraguan lagi, untuk biar aman lah, istilahnya seperti itu, pendengar ya. Karena Kemenkes juga menyatakan tidak semua pasien influenza itu membutuhkan obat antivirusnya, dan penggunaan oseltamivir ini untuk berdasarkan kondisi pasien yang ada pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Apapun obatnya, benar pendengar ya, harus dikonsultasikan terlebih dahulu, itu yang pasti dan wajib sebenarnya, pendengar. Jangan apa-apa obat warung aja, tapi nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, kan kita tidak tahu ya.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

tersebut itu memperparah perubahan iklim dan melansir KLHK, sisa makanan yang menumpuk di TPA dan juga mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Pendengar, dampaknya apa? Perubahan iklim tersebut dapat dirasakan melalui peningkatan suhu udara. Perubahan tersebut juga memicu cuaca ekstrim, kekeringan dan juga mengganggu saat produksi tersebut. Pendengar, ya itu sih yang sepertinya kita harus tahu ya pendengar ya, terkait hal tersebut ya, agar tidak apa namanya ini menjadi hal yang seperti apa ya, kalau dibilang mungkin kurang baik ya atau bagaimana, tapi ya memang itu juga menjadi perhatian khusus untuk kita semua agar memperhatikan limbah-limbah makanan yang ada di rumah kita. Dampaknya apa? Dampaknya juga ke semuanya.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya. Dan tentunya kalau kita lihat ya pendengar ya, apapun keadaannya dan kondisinya, kita tuh harus sama-sama aware dengan daerah sekitar kita masing-masing pendengar. Dari penggunaan air atau apapun itu, kita harus peduli pendengar ya, karena itu juga akan membuat kita semakin bisa mengenal lingkungan kita, menjaga juga. Karena kalau berhubungan dengan lingkungan pendengar ya, itu bukan tanggung jawab untuk kita sendiri, tapi tanggung jawab bersama yang pastinya. Setelah ini pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba-coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandio Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsugianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprila dan Pak Sekri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena layanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jemaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepada-Mu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan agar senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Mengabdi kepada Allah saja. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan.

Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, panggilan dasar manusia adalah mengabdi Allah dalam hidupnya. Pengabdian itu dapat ditunjukkan dengan mengindahkan nilai-nilai keamanan dan sosial, sehingga keadaan tentram dan damai sejahtera dapat terwujud. Namun demikian, doa dan peneguhan juga mempunyai peran yang tidak kalah besar, yang mendukung karya dan pewartaan kabar gembira dalam hidup sehari-hari. Belajar dari seruan Injil hari ini, setia dalam perkara-perkara kecil, menjadi kesempatan untuk mengalami rahmat Allah yang lebih besar. Allah menghendaki semua orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Untuk itu, kepada kita diberikan firman Allah agar menerangi jalan hidup menuju keselamatan. Namun pelbagai hambatan dunia kerap datang menghalangi, sehingga orang terhanyut olehnya dan akhirnya menempuh jalan yang salah. Dari sekian banyaknya halangan yang ada, firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita halangan terbesar dari hidup manusia, yaitu harta kekayaan. Semestinya harta kekayaan menunjang kehidupan manusia untuk beriman kepada Allah dan mengasihi sesama. Namun, pada kenyataan, godaan harta kekayaan membuat orang buta terhadap jalan hidupnya yang benar. Harta kekayaan malah membelokkan jalan hidup, bahkan menghancurkan manusia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil berbicara tentang kelicikan seorang bendahara yang tidak jujur. Ketidakjujurannya menyebabkan ia terancam dipecat dari tugasnya. Namun itu tak menghentikan langkahnya. Ketakjujuran ganda diciptakannya dengan menghamburkan uang majikannya untuk mengamankan hidupnya di kemudian hari ketika ia dipecat. Ia mulai menurunkan secara drastis kewajiban para penghutang terhadap majikannya. Sebagian besar tak mampu dibayar atau dilunasi. Dan itu akan membuat para penghutang ini akan membantunya kelak. Takut jangan sampai nanti dilaporkan ke majikan jika mereka tak membantunya. Maksud warta Injil ialah menunjukkan betapa parahnya mental seseorang dirusak oleh Mammon. Mammon adalah kata Aram yang berarti kekayaan, uang, atau modal. Jelas ini merupakan benda mati. Manusialah yang salah dalam cara mendapatkannya dan cara menggunakannya. Kesalahan itu terletak pada ketidakjujuran dan ketidakadilan. Pujian Tuhan terhadap bendahara yang cerdik itu bukanlah berdasar pada ketidakjujurannya dalam soal uang, tetapi kecerdikannya dalam mempersiapkan hidup kita
untuk keselamatan kekal atas cara yang benar dan tepat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat sulit kita mengerti, ikatlah persembahan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Injil Lukas bab 16 ayat 9. Ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Penggunaan istilah mamon yang tidak jujur adalah pernyataan bahwa sudah lazim pada zaman itu. Mamon itu didapatkan atas cara demikian. Maka kata mamon atau mamon yang tidak jujur kurang lebih searti. Ikatlah persahabatan dengan mamon seolah-olah mengaburkan pesan Injil. Padahal itu harus dimengerti dalam konteks ayat sesudahnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Injil Lukas bab 16 ayat 10. Mamon itu adalah perkara kecil. Keselamatan kekal kita adalah justru perkara besar. Bisa saja kita menjalin hubungan dengan menggunakan mamon. Tetapi kalau dengan mamon saja kita tidak setia, bagaimana kita bisa setia dalam hal iman kita dan keselamatan kita? Kegagalan manusia dalam menggunakan uang menjadi tanda orang tidak mengabdi Allah, tetapi mamon. Kesadaran akan kegagalan kita seharusnya mengarahkan kita untuk mengandalkan Allah dalam hidup kita. Yang pertama harus diperjuangkan adalah kesetiaan kita untuk menggunakan harta kekayaan atas cara bijaksana. Karena ketidaksetiaan tidak menolong kita. Artinya, harta kekayaan bukanlah penyelamat kita untuk hidup kekal. Itu adalah benda mati dan fana yang tak menolong. Apalagi sesudah hidup kita di dunia ini selesai. Manusialah yang harus menolong dirinya sendiri untuk setia dalam perkara besar dengan menggunakan kekayaan atas cara bijaksana. Harta dan uang bisa dipakai untuk menolong sesama dan mengembangkan kualitas kehidupan kita. Persahabatan dalam arti positif sedemikian itu, dengan menggunakan harta kekayaan, selalu dianjurkan. Tetapi persahabatan abadi jauh melampaui hal-hal yang berkaitan dengan materi. Karena itu adalah wilayah kediaman Allah. Kemah abadi. Dalam bahasa Yunani ada istilah skene aionoios, artinya tabernakel kekal, yakni kerajaan surga yang tak dapat dibeli oleh mamon, tetapi oleh kesetiaan kita akan perkara yang besar. Kita dipanggil untuk mengabdi kepada Allah saja, dengan berani melayani Tuhan, dengan setia, dan secara total seumur hidup kita. Marilah kita mengusahakan hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk berani mengabdikan diri kita kepada Allah saja, agar kita
mendapatkan keselamatan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Mengabdi kepada Allah saja. Terima kasih perhatian Anda. Perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga dengan kekuatan sabda Putramu, kami dimampukan untuk mengabdimu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber darimu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dan kita nanti akan ajak Anda untuk mengikuti Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda juga untuk bisa mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Merdeka, Bukan Sekedar Bebas, persembahan dari RRI Biak. Namun sebelumnya kita akan nikmati terlebih dahulu satu komposisi dari Gigi untuk Anda. Selamat malam, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
4: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
5: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggulir media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
4: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
5: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
3: Benar, apa yang dibilang bapakmu, nak?
4: Ya udah, Pa. Ma, aku belajar ya. Malam, Pa. Malam, Ma.
5: Ya, malam juga, nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy.
1: Hah,
0: Randy? Lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius?
0: Tuh
1: dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman. Info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup.
0: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas. Hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu, maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah, kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
2: Siang, Pak.
5: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
2: Iya nih, Pak.
4: Siang, Om.
5: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
5: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi...
5: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
5: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa itu, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
5: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
6: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
7: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
5: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
7: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

sekian persembahan drama radio produksi Eteribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidal, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Tririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RR di Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa dan menemani Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa tanggal 29 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda pendengar untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman mahasiswa, mahasiswa dan juga mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Madura atau UINMA, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar Gen Z dan dunia penyiaran. Dan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa langsung menuju ke line telepon on air kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331449992. Dan langsung saja kita ajak Anda untuk berkenalan dengan Laras, dengan Ica, dan juga dengan Rafa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sehat ya semua ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Aduh, kompak loh ya. Ini pasti semuanya ikut paduan suara.
2: Kompak
0: ya. Iya, ini dari UINMA ya, Universitas Islam Negeri Madura. Laras, ini kalau boleh diperkenalkan dulu, yang pertama namanya siapa? Laras siapa namanya? Silakan. Bisa lebih dekat dong, nggak usah siwa-siwaan gitu sama mikrofonnya. Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Laras Rahmaridin Syafitri, bisa dipanggil Laras.
0: Bisa dipanggil Laras ya. Itu bisa, kalau yang nggak bisa dipanggil apa ya? dipanggil Bejo gitu, nggak bisa ya, namanya Laras soalnya ya. Oke, Laras, salam kenal, mahasiswa magang. Ini mahasiswa magang semua di RRI Surabaya.
1: Iya, benar.
0: Yang kabarnya ini adalah hari terakhir.
1: Iya, benar kakak.
0: Aduh, sedih ya.
2: Sedih dong. Sedih
0: baru banget. Pertama kali ketemu sama saya di sini, iya. Udah terakhir aja, besok udah balik lagi.
1: Awal yang terakhir.
0: Iya, besok udah balik ke Madura. Ya.
1: Iya benar.
0: Tapi ngomong-ngomong, UINMA ini di Madura mana sih? Di Madura Demah.
2: Demah. Bagus. Ini Madura Demah.
0: Udah sosok belajar bahasa Madura di Pamekasan.
1: Iya.
0: Dan teman-teman ini memang semuanya asli Madura atau kayak mana?
1: Oh, enggak. Kita macam-macam sih.
0: Macam-macam. Oke. Yang Laras dulu, dari mana aslinya?
3: Saya asli Solo, Jawa Tengah.
0: Dari Solo. Iya. Oh, makanya agak sedikit wow gitu ya, tata bahasanya diatur. Kalem. Oke, kalau Ica dari mana?
4: Kalau saya emang asli dari Pamekasan.
0: Dari Pamekasan. Iya. Anak putra daerah.
1: Okay. Terbaik.
0: Kalau Rafa?
1: Kalau aku jauh sih kak, dari Jawa Barat.
0: Dari Jawa Barat.
1: Khususnya Bogor.
0: Oh, dari Bogor.
1: Kota hujan.
0: Kota hujan, betul. Oke, okay. Kalau tadi kita udah kenalan sama Laras Rahmadani Safitri ya. Kemudian Ica, nama kamu Anissa Nanda Pratiwi, betul?
4: Iya.
0: Kok kan, bisa ketemu Ica itu gimana ceritanya?
4: Nah, itu lucu banget kak sebenarnya.
0: Ketawa. Jadi, yuk ketawa, kita ketawa dulu.
4: Ketawa karir ini. Jadi nama panjang aku Anissa Nanda Pratiwi, terus dipanggil Ica. Kenapa? Soalnya ini lucu banget kak, ibu aku tuh dulu kenal sama namanya Ica, dan Ica tuh ceweknya cantik banget, terus sopan gitu. Dan alhamdulillahnya ya saya juga cantik.
0: Tapi
4: ya
0: tidak sopan.
4: Enggak sopan dong kak, sopan kok gitu.
0: Sopan, jadi, ya, jadi gitu. Anissa tuh mungkin nama dipanggilnya Ica
4: iya,
0: gitu ya.
4: Benar, Nisa, jadi dipanggil Ica. Gitu.
0: Oke. Okay. Terus kalau Rafa, ini nama aslinya adalah Muhammad Rafansani Herian.
1: Jadi emang selama saya berpendidikan ya kak.
0: Wah, selama berpendidikan.
1: Rata-rata yang memanggil nama saya tuh susah nyebutinnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi nama saya tuh Muhammad Rafsanzani Erian.
0: Rafsanzani Erian. Rafsanzani
1: Erian.
0: Iya, itu bahasa Arab ya itu. Rafsanzani.
1: Jadi Rafsanzani itu tokoh dari Iran.
0: Oh.
1: Itu presiden.
0: Rafsanjani.
1: Tapi kalau presiden Iran itu Rafsanjani pakai J.
0: Rafsanjani.
1: Kalau saya pakai Z.
0: Rafsanjani. Tapi kalau orang Jawa Barat panggilnya Z itu pakai J. Ya? Rafsanjani akhirnya. Ujung-ujungnya begitu ya. Rafsanjani Erian. Panggilannya Rafa. Oke. Nah, kalau Laras ini mahasiswa fakultas apa? Jurusan gitu mungkin. Fakultas atau jurusan?
4: Fakultas jurusan boleh.
0: Ya, boleh dari fakultas apa?
3: Usuluddin dan Dakwah.
0: Uh-huh. Usuluddin
3: dan Dakwah.
0: Usuluddin dan Dakwah. Oke. Okay. Jurusannya
3: Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Oke, okay. Prodinya itu ya.
3: Iya.
0: Komunikasi, ini semua sama?
4: Sama, Pak.
0: Oh, komunikasi dan
4: penyiaran Islam.
0: Penyiaran Islam. Baik. Nah, kira-kira nih apa yang membuat Laras, Ica dan juga Rafa tertarik untuk masuk fakultas Usul Din dan Dakwah ini gitu. Iya. Silakan Laras dulu nih, boleh dijelasin.
3: Boleh. Jadi sebelumnya saya ngambil jurusan multimedia desain.
0: Sebelumnya tuh di mana maksudnya?
3: Di SMK. SMK 3 Pamekasan.
0: Oh, sebenarnya sudah sekolah di Pamekasan ya?
3: Iya.
0: Oke, di SMK SMK 3.
3: SMK 3.
0: Pamekasan. SMK 3 Pamekasan ngambil jurusan multimedia. Iya,
3: sekarang okay. Sudah jadi desain komunikasi visual.
0: Desain komunikasi visual di kafe ya. Oke.
3: Okay. Nah, selama magang saya magang di waktu SMK saya magang di Radar Madura.
0: Di situ saya ketemu salah satu harian lah di sana ya.
3: Di situ saya ketemu sama kakak namanya Kak Sahrul sama yang lain-lain dari KPI juga UIN Madura. Okay. Di situ saya tertarik untuk masuk ke jurusan komunikasi penyiaran Islam.
0: Kayak gitu.
3: Selain itu juga saya ingin mengembangkan skill public speaking.
0: Jadi memang punya ketertarikan untuk berbicara di depan umum, gitu. Oke. Nah, kalau Ica sendiri, apa yang membuat kamu tertarik untuk masuk ke fakultas Usul Din ini?
4: Iya, kalau aku sendiri ya Kak, soalnya karena aku emang orangnya cerewet, jadi emang suka banget ngomong. Dan sebenarnya emang tadinya tuh mau masuk ke DKV juga, Universitas Surabaya, Negeri Surabaya.
0: UINSA.
4: Cuma karena ya gak keterima, ketolak. Jadi ya itu kayak saya dengar ada komunikasi juga di UIN Madura. Jadi ya oh ya udah saya masuk juga. Dan juga selain itu saya juga ada skill apa ngedesain juga, ngedit video. Alhamdulillah juga kepake juga di jurusan prodi komunikasi ini juga.
0: Jadi memang menyesuaikan dengan passion kamu sendiri.
4: Iya, benar, sesuai passion juga.
0: Wow, hebat-hebat. Nah, kalau Rafa sendiri apa alasannya, Fa?
1: Kalau aku sih kan masuk komunikasi penyiaran Islam sama sih untuk kita untuk mengembangkan public speaking aku kak, terutama dalam berbicara. Karena aku orangnya juga sosial, aku jiwanya sosial, jadi aku gampang akrab gitu. Kalau misalnya misalnya ketemu orang, nah aku gampang akrab dan langsung ngobrol.
4: Apalagi soal cewek kak.
0: Akrab banget ini. Itu adalah topik yang tidak akan pernah bisa hilang sepanjang masa ya.
1: Aduh.
0: Selama masih ada cewek di dunia ini selalu ada topik yang selalu bisa
1: dibahas. Nah, bener.
0: Itu ya. Oke. Terus jadi ceweknya kayak gimana tuh?
1: Aduh. Nanti aja mungkin setelah ini. Di luar sini.
0: Iya. Oke, jadi itu karena kamu orangnya itu mudah bergaul.
1: Benar.
0: Tapi kan Rafa sendiri kan dari Bogor.
1: Dari Bogor.
0: Nah, itu apa? Karena kan masuk tes kan, kalau masuk universitas negeri itu kan masuk tes gitu, apa UNBTM dia apa
1: namanya? UMPTKIN.
0: Kalau UIN. UIN itu apa namanya?
1: UMPTKIN.
0: UMPTKIN.
4: Iya, sama kayak UTBK gitu kan, cuma di negeri apa universitas negeri Islam gitu.
0: UMPTKIN gitu namanya. Oke. Nah, kenapa memilih di Madura? Kenapa enggak di Surabaya, kenapa gak di Bogor?
1: Nah, itu emang gitu. Pertanyaan yang banyak sih dari dosen juga sebelumnya, baik yang menanyakan itu kan, kenapa kan di luar lebih bagus lagi istilahnya ya. Nah, saya kenapa milih di Madura? Ini awalnya sih Kak, aku setelah lulus SD, aku merantau sudah. Jadi aku mondok. Aku mondok di Al Amin Perenduan Sumenep. Nah, setelah
0: Al Amin Perenduan.
1: Perenduan Sumenep.
0: Nah, Al Amin Perenduan Sumenep. Nah,
1: jadi setelah aku lulus pondok, kan ada syarat pengabdian gitu ya kak. Jadi aku pengabdian kebagian di Pamekasan. Nah, syarat pengabdiannya 1 tahun. Nah, setelah aku 1 tahun menjalaninya pengabdian itu, nah aku sebenarnya sudah mau kuliah di luar aja lah. Soalnya aku di Madura nih sudah 7 tahun gitu.
0: Iya. Jadi sejak lulus SD ya.
1: Nah, sejak lulus SD aku langsung merantau.
0: Jadi itu apa? Orang tua yang mengajak kamu ke sini atau memang apa gitu?
1: Nah, memang aku mondok kemauan sendiri sih kak.
0: Itu SD loh itu Rafa.
1: Iya, aku
0: kecil loh itu, masih cilik.
1: Aku emang gitu nekat. Aku kan pernah mendengar juga nusus apa perkataan mahfudzot dari Imam Syafi'i, merantaulah.
0: Merantaulah.
1: Yang merantaulah. Pasti kalian akan menemukannya. Jadi istilahnya jangan diem di tempat situ aja. kalian gak akan tahu gitu. Makanya aku berani mencari pengalaman.
0: Itu
1: gitu.
0: Orang tua kamu masih di sana posisinya?
1: Orang tua aku gak ada. Orang tua aku di Bogor, asli Bogor. Gak ada saudara, gak ada family aku. Jadi aku benar-benar pure asli aku sendiri gitu.
0: Wah, merantonya jauh betul ya, tapi di pondok aman lah ya.
1: Penjara suci.
0: Iya, betul. Artinya kalau di pondok itu kan orang tua juga ditipan anak di sana juga aman lah ya. Iya, benar. Akhirnya magang lah kalian ke kamu ke Pamekasan gitu.
1: Pamekasan pengabdian.
0: Pengabdian aja ke Pamekasan sampai akhirnya kamu tertarik untuk juga masuk ke sini. Iya. Kenapa? Alasannya karena kamu tadi itu.
1: Iya, karena aku enggak sebenarnya karena aku kan udah selesai, terus pengasuhku yang pengabdian tuh bilang, kenapa nggak kuliah di sini saja sambil ngebantu-bantu pondok gitu.
0: Oh, nah, mengabdi aku, lah ya. Mengabdi.
1: Jadi aku istilahnya manut ke pengasuhku lah, Kak. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin aku rezekinya di sini gitu.
0: Oh, rezekinya di sini, so bijak sekali. Oke, jadi itu ya.
1: Iya.
0: Dan ngambillah Fakultas Usuldin dan Dakwah. Prodinya komunikasi, komunikasi penyiaran dan penyiaran Islam. Islam gitu. Nah, bicara soal komunikasi dan juga penyiaran Islam ini lebih spesifik ya. Ini kan program S

0: Oke, nah kalau dalam hal penyiaran sendiri, Laras ini suka dengan siaran yang kayak gimana sih? Siaran maksudnya itu kan banyak tuh, ada siaran radio, siaran podcast. Sekarang ini kan lagi hype-hypenya podcast,
1: iya, ya kan?
0: Ada juga siaran televisi, like a presenter atau public speaker yang dia memberikan motivasi atau MC itu banyak sekali kan. Nah kalau yang Laras sendiri fokusnya kemana sebetulnya?
2: Kalau saya pribadi, saya kan mau memperkembangkan sirkul komunikasi ya, public speaking. Saya belum berani buat menampilkan di depan kamera.
0: Jadi lebih baik di balik kamera.
2: Juga sempat saya sama Ica mau buat podcast.
1: Kita rencana planning mau buat podcast kak. Dan planningnya itu kayak beli. Iya ya.
2: Jadi mungkin bikin kayak gini ya.
1: Iya kayak gitu. Setupnya kayak gini ya. Terus kita awal-awal gitu. Ya udah aku udah planning banget itu kak. Gitu. Cuma ya sampai sekarang masih belum garap gitu karena kesibukan KKN dan lanjut ke magang internship kayak gitu.
0: Oke. Jadi lebih ke ya dunia penyiaran kayak ya belum pede di depan kamera tapi akan mencoba. Akan mencoba. Itu juga sama begitu.
1: Sama kak, soalnya pas saya lagi hype-hypenya podcast, kayaknya seru deh kayak buat podcast. Dan sebelum itu tuh saya emang belum tahu sama sekali dunia penyiaran, sampai saya masuk ke komunikasi penyiaran ini, prodi ini. Jadi kayak waktu masuk ke prodi penyiaran itu lagi hype juga podcast. Wah seru ya kalau ngomong kayak gini, kayak seru-seru banget gitu loh. Ngobrol sesuka kita, terus kayak interaksinya kayak gini gitu loh kak. Jadi ya saya lebih minatnya tuh di podcast kayak gitu. Tapi kalau untuk hal kayak beritakan atau enggak, ya kayak gitu, mending di belakang layar gitu
0: sebenarnya. Oh, behind the scene.
1: Nah,
0: tadi kan sempat Ica sempat nyepil ya, akan Ica dan Laras kan punya rencana untuk membuat sebuah podcast. Selain peralatannya juga harus dipenuhi, skillnya juga harus. Dan kira-kira angle apa atau apa yang mau diangkat dalam podcast kalian nanti? Kira-kira?
1: Waktu itu kita planningnya
2: lebih ke Gen Z.
1: Lebih ke Gen Z, kayak ngomongin misalkan ada topik hype yang lagi tren nih di TikTok. Nah kita tuh bakalan bahas juga gitu loh. Tapi dengan realita yang ada di Madura juga gitu loh. Dengan anak-anak Madura, dengan anak-anak yang relatable di Madura
0: yang
1: juga
0: lagi gitu. Tren di sana.
1: Iya juga gitu. Kayak gitu.
0: Siap. Nanti kita ke Rafa, tapi ini ada penelpon ya. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Semangat malam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lukiawan, Pak Tua, apa kabar?
3: Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin.
0: Alhamdulillah. Monggo, silakan. Ini Pak Tua, kita sapanya Pak Tua ya. Pak Tua ini dari Gresik. Silakan Pak Tua, ini ada Laras, ada Ica, ada Rafa di sini.
3: Iya. Sementara saya mau ngobrol sama yang laki-laki.
0: Oke, Mas Rafa.
1: Silakan.
3: Sama laki-lakinya ya.
0: Oh, sama laki-lakinya.
3: Rafa ya, Rafa.
0: Rafa. Rafa. Rafa ya.
3: Rafa ya.
0: Hah? Kok rata?
4: Rafa Bapak.
0: Rafa bukan rata, kalau rata
4: kanan ntar.
0: Rata dengan jalan nanti.
3: Mas Rafa, masih bisa bahasa Bogor ya?
0: Masih bisa bahasa Bogor?
4: Bisa banget.
3: Saya dulu pernah ngomong sombong ini, pernah kuliah gitu ya. Itu yang pernah saya rasakan dulu itu saya tanya ke mereka semua yang pernah saya ketemui. Gak duit-duit bahasamu apa gitu.
0: Gak duit-duit bahasanya apa? Tadi PC itu kalau bahasa Madura.
1: Gak ada duit.
3: Sekarang bahasa Bogor.
0: Bahasa Bogor.
3: Itu saya yang ngerti adalah Teh Aduartos, soal betul.
0: Teh Aduartos, Arto. Gimana, Fa? Kalau gak punya uang, bahasa
4: Sunda.
0: Bahasa Sundanya apa? Apa bahasa?
4: Bahasa Sunda gak ada uang.
0: Iya, gak punya uang.
4: Gak punya uang. Acis.
0: Acisna.
4: Acisna. Acis uang.
3: Tapi kan saya dulu pernah di Bandung itu Teh Aduartos gitu. Kalau di Madura kan Sogung Open.
0: Tadi pesen. Iya.
3: Ya,
0: emang mau kasih uang gitu?
3: Ini masih cari uang ya.
4: Semangat tuh Pak.
3: Iya. Terima kasih untuk semuanya.
0: Iya.
3: Yang saya ingin tanyakan.

0: lagi tentang sarjana tadi ya.
1: Mm-hmm. Oh,
0: itu
1: iya.
0: Itu SOS ya, SOS.
1: Itu
2: SOS,
0: detailnya itu di mana? Di belakang ya?
3: Di belakang.
1: Iya, di belakang.
3: Sarjana sosial.
0: Ya, yang ingin saya tanya kan, saya dulu kan pakai titel di depan ya.
3: Kayak di RS.
1: Oh, dokter Andes dulu. IR. Itu sudah tidak ada.
0: Depan, tentang kesarjanaan satu itu, ada saya mengalami di depan. Terus di belakang.
1: Yeah.
0: Ya, terus sekarang ini ada baru yang namanya rekayasa, tahu nggak Anda?
3: Sarjana rekayasa genetik, sarjana rekayasa, itu ada.
0: Sarjana di mana itu?
3: Sarjana rekayasa itu biasanya juga di belakang sih.
1: Iya.
4: Setahu saya di belakang emang untuk title. Rekayasa gitu.
3: Iya.
0: Bisa dengar teknik tenang di belakang kamera gitu.
3: Ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sarjana itu kan kayak sarjana terapan, sarjana teknik gitu.
0: Mudah-mudahan tidak direkayasa.
3: Ngeri. Iya.
0: Tapi kalau tertarik dengan komunikasi itu di.
3: Nah itu dia.
0: Kalau dulu magang itu sama dengan KKN, zaman saya dulu gitu ya.
3: Magang sama KKN. Kalau KKN itu lebih ke masyarakat, kalau magang itu lebih kepada bidang pekerjaannya. Gitu.
0: Kalau saya dulu juga nggak sengaja nih, maaf ya cerita.
3: Yeah.
0: Saya dulu kan dari Bandung, KKN-nya itu di Petrokimia, 8 bulan sampai selesai. Gitu. Cerita aja.
3: Baik, terima kasih.
0: Semua itu selesai dengan sukses. Ya mudah-mudahan semuanya kerasan di RRI.
3: Mereka pada sedih karena besok sudah harus balik ke Madura. Ini hari terakhir. Iya, saya nggak tahu baru ketemu malam hari ini.
4: Kejar waktu.
0: Saya hanya bisa berdoa aja. Sukses untuk Anda semuanya.
4: Amin. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih. Syukran.
3: Baik. Terima kasih Pak Tua sudah bergabung ya. Memberikan support dan juga memberikan semangat kepada teman-teman semua. Laras, Ica dan juga Rafa ya. Rafa masih bisa bahasa Sunda?
1: Bisa.
3: Itu digeser aja diikutin.
1: Bisa seletik
3: coba,
1: mah.
3: Coba dong perkenalkan pakai bahasa Sunda coba.
1: Oke. Nama abdi teh Muhammad Rafsandani. Abdi asalna di Bogor. Gitu kah mungkin.
3: Kalau hatur nuhun tuh terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Kalau sama-sama, kalau membalas baik terima kasih sama-sama gitu balasannya apa? Kalau hatur nuhun kita balasnya kayak gimana?
1: Sami-sami sih.
3: Sami-sami. Ya, sama ya berarti sama. Ya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Titi Damiati. Beliau adalah seorang mantan purna tugas guru ya, Bu ya.
5: Iya.
3: Guru SD. Itu justru yang luar biasa tuh guru SD ya. Silakan Bu Titi, mau ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ibu Titi.
5: Tadi Pak Tua sama laki-laki. Sekarang aku sama perempuan.
3: Oh, boleh. Ada Laras, ada Ica di sini. Silakan.
5: Saya juga baru dengar ya di Pamekasan ada universitas apa tadi?
4: Islam Negeri Madura.
5: Itu kalau adik-adik ini sudah magang, tentunya sudah semester terakhir lah.
4: Enggak, Ibu.
3: Betul. Udah semester terakhir. Sudah semester 7 lah ya.
4: Tujuh,
3: tinggal nanti skripsi gitu. Baru wisuda.
5: Pinter-pinter bahasa Arab.
4: Makasih.
3: Pinter bahasa Arab ya?
4: Ya bisa sedikit.
3: Bisa, sekedi.
1: Kolil.
4: Sukron.
3: Bisa lah pasti kan, karena diajarin di sana juga.
4: Iya, ada mata kuliahnya juga.
3: Ada mata kuliahnya juga.
5: Kalau saya juga baru dengar ini di Madura ada agama Islam.
3: Ada agama Islam, ada kampus negeri agama Islam. Iya, kalau Islamnya banyak. Iya.
5: Begitu tuh satu kelas berapa orang di kelasmu?
4: Kebetulan prodi kita itu masih terbilang baru ya Ibu. Jadi alhamdulillah angkatan 2023 itu udah tembus lebih dari hampir mau 100 ya. 100 mahasiswa kalau nggak salah.
3: Satu kelas?
4: Satu kelas itu isinya paling ya 20-30 kayak gitu.
3: 20.
4: Kan, ya.
3: Kalau yang 100 tadi itu satu angkatan.
4: Angkatan.
3: Gitu. Jadi satu kelas 20 orang. Ada berapa kelas?
4: Apa ya?
3: ada kelas A atau kelas B di sana?
4: Oke, ada. Ada. Ada kelas A, kelas B gitu.
3: Nah, itu dia. Jadi satu kelas isinya 20 orang, ada beberapa kelas, ada kelas A dan juga ada kelas B. Begitu,
5: Bu Titi. Jadi semua anak-anak ini harus pinter ngaji ya?
4: Harus sih, iya. Soalnya dites sebelum masuk kampus.
3: Kampus, jadi kampus Islam. Jadi harus
1: syarat wajib.
3: Ngaji, baca Quran. Ngaji, baca sama aja.
1: Tes ibadah.
3: Iya, tes ibadah. Kayak gitu.
5: Tapi anak-anak ini bisa kan sedikit-sedikit mengajar agama Islam?
4: Bisa. Cuma karena prodi kita belum, maksudnya bukan fokus ke,
3: karena mereka bukan ke pendidikan.
4: Jadi beda. Jadi bisa basic sedikit lah.
3: Betul. Gitu. Kalau beda, kalau misalnya dulu kan ada IKIP ya. Nah, sekarang UNESA. Nah, misalnya contoh begitu. Jadi kampus kependidikan. Jadi sarjananya sarjana pendidikan. Kalau mereka ini sarjananya S1, S1 umum. Jadi enggak harus jadi guru ya. Tapi kalau disuruh ngajar bisa.
1: Bisa. Tetap punya jiwa.
3: Harus bisa.
5: Ini magangnya di RRI.
4: Magangnya di KPID.
3: Magangnya di KPID.
4: KPID Jawa Timur.
3: Terus ditempatkannya di RRI, begitu. RRI,
5: maaf, yang nugaskan begitu tuh siapa ya?
3: KPID. Yang nugaskan magang dari kampus.
4: Dari kampus.
5: Ditugaskan di RRI begitu.
3: Ditugaskan ke KPID, Komisi Penyiaran. Indonesia Daerah Jawa Timur. Nah, dari KPID kemudian ditugaskan di
5: RRI. Nanti di KPID di RRI ditugaskan apa nanti?
3: Tugas kalian apa di RRI?
4: Saya bahas yang di KPID dulu ya. Mungkin kalau di KPID kita tugasnya monitoring, Ibu, monitoring radio sama televisi.
3: Kalau di RRI tugasnya ngapain kalian? Siaran. Bikin naskah. Gitu.
5: Ya, aku baru kali ini dengar, pinter.
4: Makasih, Ibu.
5: Gini, saya senang sekali. Ini anak-anak kira-kira kalau sudah semester 7 umur berapa sekarang anda-anda?
3: Anda-anda ini.
4: Oke, kalau saya sendiri
3: Ica umur berapa?
4: Tahun 2005. Tahun kelahiran 2005. Baru umur 21 tahun.
3: 21 tahun. Kalau Laras?
2: Bulan besok 21 tahun juga.
3: 21 tahun. Rafa?
5: 21 tahun sudah magang. Sudah semester 7.
3: Iya.
5: Sebentar lagi. Mudah-mudahan jadi profesor.
3: Jadi profesor. Lulus dulu gimana jadi profesor? Nanti ke S2, S3 baru profesor.
5: Iya kok. Lagi sudah lulus ya.
3: Iya.
5: Di magangnya. Nanti dapat beasiswa keluar negeri.
3: Amin. Beasiswa.
5: Kalau lihat dalam pembicaraannya anak-anak ini pinter-pinter.
3: Kualitas. Rafa umur berapa, Rafa?
1: Aku umur mau 23, aku gabiar soalnya.
3: Apa itu?
1: Karena pengabdian kan aku setahun. Jadi aku fokus ke pengabdian satu tahun.
3: Gitu.
1: Jadi telat kuliah.
5: Pengabdian itu dapat ijazah?
1: Tetap dapat ijazah.
3: Dapat sertifikat. Iya.
5: Tetap pinter-pinter. Harus ya.
3: Baik.
5: Itu buat pegangan nanti.
3: Siap.
1: Iya, benar itu.
3: Tidak ada lagi, Bu?
5: Saya juga hanya ikut berdoa semoga tercapai.
3: Amin. Ya.
5: Anak yang masih muda-muda belia tapi sudah pinter-pinter.
3: Baik.
5: Amin.
3: Terima kasih. Gitu aja, Ibu.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Ibu Titi Damiati ya dari Surabaya yang memberikan support juga doa kepada kalian semoga nanti sukses lancar. Ada yang pengen lanjut ke kuliah ke pendidikan yang lebih tinggi S2?
4: Ada.
3: Ica pengen?
4: Saya pengen ngambil beasiswa di luar negeri.
3: Mantap.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Amin. Kalau Rafa pengen setelah lulus kuliah nanti pengen apa rencananya nih?
1: Ya, terutama tetap pengen ngelanjutin S2 tapi cari beasiswa juga.
3: Cari beasiswa juga biar agak lebih ringan Kalau Laras pengen jadi ibu rumah tangga enggak ya? Belum ya. Masih kecil ya.
4: Mau kerja dulu.
3: Kerja dulu. Jadi presenter TV cocok lu.
4: Amin.
3: Kok jadi sayang nilai ya? Enggak, oke. Tapi gini. Bicara soal Gen Z ya, kalian kan termasuk Gen Z yang lahir di tahun 2000-an.
1: Iya,
3: apalagi 2005, 2000-an lah ya. Rafa 2000-an pasti 2002 ya.
1: 2003.
3: Nah, itu dia ya. Sepengetahuan kalian, dunia penyiaran saat ini tuh kayak gimana sih? Baik itu radio, televisi, atau apa yang kalian ketahui dan seperti apa? Ada yang bilang gini, kalau radio itu kan udah jarang yang udah jarang yang dengar gitu ya. Benar-benar. Terus udah tergantikan dengan yang lain-lain. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kondisi dunia penyiaran di Indonesia saat ini? Boleh salah satu aja, Ica atau Rafa atau Laras.
4: Oke, mungkin aku dulu ya, Kak.
3: Laras, Laras, Ica boleh, silakan. Nah,
4: kalau dunia penyiaran terus tadi ada bilang radio udah jarang banget didengerin. Emang benar sih, Kak. Terutama bagi Gen Z sih, cuma waktu cuma karena mungkin kita di mobil juga sambil dengarkan radio, apalagi ada apa ya, radio-radio yang masih relatable sama dunia Gen Z juga.
3: Anak muda ya?
4: Iya, masih anak muda, kayak misalkan nyetel musik K-pop atau semacamnya lah yang masih relatable sama Gen Z juga. Jadi nggak terlalu ini sih, Kak, maksud aku nggak terlalu ketinggalan zaman lah istilahnya, kayak gitu.
3: Nggak terlalu ketinggalan, jadi masih bisa lah didengerin ya. Cuman memang yang dengerinnya itu caranya beda mungkin ya.
4: Iya, secara beda.
3: Kalau dulu dengerinnya di mobil, kalau sekarang mungkin pakai handphone, bisa jadi seperti itu.
4: Dan karena kita kemarin juga monitoring, terus karena apa ya, ada satu website radio kan, radio online kayak gitu. Jadi kayak semua radio tuh bisa diakses. Jadi kayak sangat mempermudah kisika. Meskipun kita nggak punya alat radio yang kayak umumnya,
3: ya, kayak radio-radio
4: kotak kayak gitu. Jadi kita masih bisa dengerin
3: analog,
4: radio.
3: Ya.
4: Ah benar, masih bisa dengerin radio secara live streaming juga gitu.
3: Jadi mungkin polanya berbeda. Kalau dulu dengerin radio pakai beli radionya. Ya. Terus kalau kemerset digoyang-goyang.
1: Benar.
3: Kalau sekarang udah enggak. Oh,
1: sekarang
4: bisa diakses di smartphone.
3: Di smartphone juga bisa gitu ya. Terus anak-anak Gen Z seperti kalian ini kan banyak nih pilihannya ya. Pilihan media itu kan banyak, betul.
1: Iya,
3: nah, kenapa harus radio? Kenapa radio yang kalian pilih untuk magang gitu loh? Kenapa enggak ke televisi? Okay. Kenapa enggak ke konten kreator gitu misalnya? Kenapa alasannya? Laras mungkin bisa kasih tahu alasannya. Kenapa kamu enggak milih televisi? Why you don't choose television gitu? Why radio? Mau saya kasih contekan? enggak dong.
4: Sebenarnya kalau radio karena saya tertarik juga sih.
3: Kalau radio karena tertariknya apa? Karena bisa ngobrol.
4: Iya, bisa ngobrol. Terus tadi juga ada yang telepon-telepon, muter lagu juga.
3: Muter lagu juga.
4: Gimana sih caranya kayak gitu. Terus kenapa enggak konten kreator? Saya juga udah punya skill kayak gitu, jadi udah gak kepo.
3: Biar lebih luas lagi. Oke. Kalau Rafa, why radio? You choose radio.
1: Kenapa?
3: Harus radio.
1: Kenapa harus radio?
3: Kan bisa tuh, misalnya kalian mau menentukan untuk magang nih. Ya kan? Kan banyak tuh pilihan tuh. Kenapa gak ke televisi aja? Banyak juga televisi. Pamekasan juga ada televisi kan?
4: Benar.
1: Ada. Jadi kenapa enggak di radio ya?
3: Ya kenapa kok di radio?
1: Kenapa di radio? Sorry.
3: Salvo kan tuh. Konsentrasinya udah ke ini, udah ke distract ketika ke sana. Apa nih kenapa?
1: Karena radio juga karena punya citizen journalism. Jadi karena di radio tuh apalagi di daerah, di daerah ya. Dia mempunyai berita langsung di mana berita itu kita dapat juga dari masyarakat. Jadi masyarakat mengadukan ke radio tersebut.
3: Jadi bisa melaporkan secara langsung.
1: Bisa melaporkan secara langsung.
3: Gitu ya. Gak perlu proses yang lama.
1: Nah, iya benar.
3: Misalnya kalau ke media sosial yang lain, misalnya ke ke podcast atau ke itu kan harus butuh proses
1: masih dulu.
3: Kalau radio itu bisa langsung. Ini nih ada insiden nih, ada kecelakaan nih, atau ini ada pohon tumbang nih. Itu bisa langsung dilaporin dan juga bisa langsung direspons.
1: Nah, iya benar.
3: Gitu. Ya. Oh, jadi itu alasannya. Jadi radio itu lebih fast respon lah ya.
4: Ibaratnya
3: begitu. Kalau Ica gitu juga kah? Lama alasannya?
4: Enggak, kalau aku sih Kak lebih kekepo gimana sih cara teknis apa ya nganu radio
3: penyiaran. Nganu di anu apa?
4: Sorry. Dalam teknis penyiaran radio kayak gitu sih Kak. Jadi
3: step-stepnya
4: kayak
3: step-stepnya
4: harus apa aja yang disiapin. Terus kayak kemarin juga kita alhamdulillah dikasih kunjungan ke mana, ke TVRI.
3: Ke TVRI. Ya, ada juga ke TVRI.
4: Kemarin ya kunjungan
3: TVRI Jawa Timur.
4: Iya, alhamdulillah kemarin kunjungan ke TVRI dan bisa ngelihat behind the scene cara pengelolaan produksi apa?
3: Siaran
4: gitu, program TV kayak gitu dan ya sebenarnya sih kalau kayak gitu tuh cuma sama sih. Teknisnya aja sih Kak, yang saya kepo di radio gitu. Soalnya jarang-jarang banget gitu Kak yang ngejelasin soal teknis di behind the scene di radio kayak gitu.
3: Oke deh, nanti saya kasih challenge ya satu-satu ya
4: boleh,
3: sebagai closing.
4: Boleh, seru-seru.
3: Karena kan ini kalian udah di RRI Surabaya sejak tanggal berapa sebetulnya?
4: Dari ini, awal September. September. Iya.
3: Awal September berarti tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 besok 30, ya.
1: Terakhir.
3: Jadi full cuma 1 bulan?
4: Iya, full cuma 1 bulan.
3: Kok kayaknya kamu sedih banget sih Ica?
4: Sedih Kak, soalnya cuma 1 bulan.
3: Maunya berapa bulan Bu?
4: Sampai Desember gak apa-apa sih.
1: Soalnya enak betah di Surabaya.
4: Betah.
3: Gitu ya.
4: Panas sih.
3: Ya panas lah, sama Pamekasan juga panas.
4: Panas, ya? Lebih, kalau sekarang
3: lebih panas Surabaya
4: sih. Oh
3: iya, iya.
1: Apalagi, polusi juga karena betul, panasnya.
3: Apalagi kita kan RRI Surabaya di pusat kota.
4: Benar.
3: Jadi kiri kanan udah pada banyak asap lah ya. Iya. Oke, harapan atau juga mungkin suka duka seorang Gen Z memilih prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Kan ini kan dakwah ya ceritanya dakwah itu kan dakwah itu kan sama kayak apa,
1: mengajak
3: ya, syiar gitu ya. Iya kan, sama kan. Artinya berarti kalian juga harus memiliki kompetensi dan kemampuan untuk bisa berdakwah secara komunikasi. Nah, menurut Gen Z apa sih suka dukanya? Suka dulu. Kalau Laras apa?
4: Suka masuk
3: di komunikasi atau fakultas ini, fakultas Usuluddin dan dakwah ini, sukanya apa?
4: Saya suka karena
3: dosanya
4: capek. Ya kalau aku sukanya jadi kalau aku sih Kak sukanya tuh mungkin karena relatable sama kita ya. Maksudnya kayak kehidupan digital terus kayak jadi ya emang lifestyle-nya kita
3: suka.
4: Gitu lifestyle kita. Genzinya kita gitu
3: lah. Dukanya.
4: Wah, dukanya emang agak disepelein Kak, apalagi gini Kak, jurusan prodi komunikasi penyiaran Islam itu kan di Madura termasuk, apalagi di Pamekasan termasuk
3: kurang
4: baru ya. Iya, masih kurang baru. Jadi kita kalau misalkan ceritanya ditanyain gitu, apalagi pas lebaran ya. Jurusan apa? Prodi anu komunikasi. Oh, ngomong doang kayak gitu kayak nanti mau jadi apa?
3: Ya, image-nya begitu ya.
4: Iya, masih. Jadi mereka yang maksudnya kayak bukan apa ya, bukan merendahkan, cuma secara real life kayak yang saya alami itu kayak gitu Kak, disepelein. Jadi
3: mungkin orang belum ngeh ya apa sih komunikasi itu.
4: Belum tahu juga soal apa prodi kita gitu. Kan soalnya kalau di Madura tuh yang jadi guru tuh udah pasti kayak oh ya udah
3: betul,
4: ini udah sukses gitu kan. Kalau kita tuh masih dianggap sepele, padahal kalau jurusan kita tuh malah lebih luas gitu loh jangkauannya lagi. Gitu.
3: Betul. Tapi kalian tahu enggak kalau misalnya di dunia komunikasi itu adalah ya tadi kamu bilang kan Ica luas. Artinya luas itu dari prodi-prodi lain yang bukan komunikasi itu bisa loh menggantikan kalian.
1: Iya benar.
3: Iya kan, dari kedokteran bisa, dari teknik bisa, selama mereka punya skill komunikasi kan enggak masalah, berarti bisa juga. Nah, terus apa yang perlu kalian lakukan supaya kalian itu bisa bertahan gitu. Untuk apa yang nunjukin bahwa ada loh penyiar-penyiar radio yang dia tuh dari dokter, sarjana ekonomi,
1: nggak linear,
3: banyak yang nggak komunikasi. Nah, ini kan jadi satu semacam ancaman ya buat kalian-kalian yang dari sarjana komunikasi nanti. Nah, kira-kira what should you do? Apa yang harus kalian lakukan untuk bisa memperdalam, untuk bisa memperkuat posisi kalian ketika nanti lulus. Ini kan abis ini lulus.
1: Iya, benar. Iya.
3: Lulus kan, artinya harus kuat dong positioning-nya harus kuat. Ya kayak gimana? Apa yang perlu kalian lakukan?
1: Iya. Terutama kita tetap berproses sih, Kak. Kita jangan
3: belajar terus.
1: Okay. Terutama apalagi Gen Z kan gampang minder. Minder, baperan,
3: gampang nyerah gitu ya.
1: Itu tuh kita harus berubah. Iya benar.
3: Kamu yang ngomong ya.
1: Iya benar. Benar. Gitu itu ya? Karena relate-nya kayak gitu.
3: Iya iya iya. Oh gitu. Gitu. Oh, gitu. Yeah.
1: Nah, itu tuh yang kita harus ubah. Apalagi mahasiswa komunikasi. Karena komunikasi kan kita selalu bicara gitu.
3: Iya, betul, betul. Harus action terus. Nah,
1: harus action.
3: Gak kita bisa pasif ya.
1: Kita harus banyak aksi gitu.
3: Iya, iya, iya. Gak bisa pasif ya.
1: Iya, gak bisa.
3: Oke.
4: Kalau point of view-nya aku sih, apa yang harus di-preparein pas kita, apa dalam segi hal yang kakak tadi ngomongin. Kalau aku nunjukin sih, Kak, kayak misalkan ikut berbagai macam organisasi, terus ya mungkin karena agak, apa ya, eksis sedikit ya. Jadi semua nomor handphone WA tetangga kontak, saya ya, itu pasti saya kayak update, selalu update di maupun di IG, WA maupun TikTok. Jadi kayak orang tuh bakalan tahu, oh berarti komunikasi tuh bisa kesini juga.
3: Jadi terus, personal branding.
4: Iya, personal branding. Selain itu kita juga sering buat konten-konten, misalkan konten-konten yang emang relate, apa ya, emang berkesinambungan sama komunikasi. Gitu. Dan kita upload di media sosial kita.
3: Iya, jadi orang lebih tahu ya. Iya, jadi kamu juga lebih mengukuhkan diri sebagai seorang komunikator. Iya, gitu ya.
4: Benar.
3: Laras, gimana? Kalau kamu sendiri gimana, Ras?
2: Ya, saya lebih memperdalam skill saya sih. Banyak belajar.
3: Bukan ini semedi ya, bukan ya. Kan itu juga memperdalam ilmu ya. Beda ya, beda. Banyak belajar ya, gitu ya. Dan
2: juga kalau saya bisa kok lebih dari mereka gitu.
3: Oke, nanti setelah lulus kalian mau jadi apa? Ayo satu persatu nih. Dari Rafa. Lulus pengen kerja di bidang komunikasi atau nanti jangan-jangan lulus kamu pengen di kerja di kantor, jadi apa,
1: jadi manajer,
3: jadi bank, apa kebankir gitu ya, atau jadi apa gitu, apa kamu pengen jadi apa, ada nggak?
1: Karena aku punya jiwa sosial dari kampus juga udah aktif lah istilahnya. Nah, aku kan pengen ikut khususnya kerja bagian pemerintahan, kementerian.
3: Oh, aku pengen government. Pegawai negeri.
1: Pegawai negeri.
3: Oh, sip. Berhubungan dengan komunikasi atau tidak, atau berhubungan dengan manajemen?
1: Kalau lebih baik mendingan berhubungan.
3: Berhubungan dengan komunikasi ya.
1: Karena jadi kita kan punya
3: humas kayak gitu
1: karena
3: ya.
1: Karena kita udah punya, taulah dasarnya.
3: Ada ilmunya.
1: Ada ilmunya.
3: Ya. Oke. Okay. Kalau Laras dulu nih, apa nih?
2: Saya mau kerja di kantor aja.
3: Loh, kenapa kan tadi mau jadi komunikator, mau jadi MC? Jadi kantor apa? Kantor urusan agama atau
2: itu. Jadi admin.
3: Oh, jadi admin. Loh, kenapa? Kenapa? Gak takut hilang tuh skillnya?
2: Iya juga ya, tapi kayaknya lebih enak duduk megang laptop.
3: Oh, lebih suka di balik layar.
2: Iya, lebih enak di balik layar.
3: Edit.
2: Videografer.
3: Oke. Siap. Kalau Ica,
4: planning aku sih jadi PR di salah satu instansi sih, Kak. Tapi kalau misalkan emang kayak Allah gak ngasih itu, aku mau jadi content creator sih.
3: Oh,
4: emang
3: gitu.
4: Salah satu wishlist aku gitu.
3: Oh, wishlistnya udah gitu dia.
4: Jadi planning jadi content.
3: Ya wis, apapun lah yang kalian ingin capai, apapun yang kalian ingin raih, saya doakan semoga semuanya tercapai. Sesuai harapan. Jadi kalau misalnya tidak tercapai, itu bukan karena tidak tercapai, bukan karena Allah gak kasih izin, tapi karena mungkin Allah sudah memberikan yang terbaik buat kalian.
1: Bukan
3: takdir. Iya, bukan takdir ya. Nah, nanti kalau takdirmu sama siapa saya gak tahu. Ya. Oke, kalau gitu thank you banget ya teman-teman semua ya. Thank you banget. Sudah hadir di Studio Pro 1. Salam hangat buat keluarga besar Universitas Islam Negeri Madura, UIN Madura ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa 29 September dalam program Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari The Groove dengan Satu Mimpiku sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Joe Adiwanda yang kembali menyapa dan juga menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Tahunnya 2000-an ya, malam hari ini kita main lagu-lagu tahun 2000-an Indonesia. Tadi sudah saya buka dengan Tofu dengan Aku Padamu. 90-an akhir sampai dengan 2000-an sampai dengan di bawah tahun 2020 kita bisa mainkan nanti ya. Dan spesial juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya ataupun juga di sekitaran kota Surabaya. Anda juga boleh berbagi kabar, berbagi informasi dengan memberikan kabar ya melalui line WhatsApp kami di 08133 1-4x992. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, saya buka untuk Anda. Silakan berbagi lagu Indonesia malam hari ini. Tadi juga ada yang request ya, ada Mas Erik request lagunya Rhapsody dari JKT48. Oke, siap, nanti akan saya putarkan. Kita ke line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 1-4x992. Ada beberapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp 08133 1-4x992. Ada Mas Faris dari Kota Batu. Halo, selamat malam Mas Faris Kota Batu. Wai, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jo dari Faris di Batu. Pengen dengerin lagunya Gigi yang 11 Januari, siap. Selanjutnya buat Mas Rama, penyiar Pro 2 Surabaya, Mas Wahyu Chan, Mas Chandra dan Mbak Aneh. Bukan aneh, ane ya. Buat Kak Jo-nya selamat bertugas ya. Kalau ketemu nanti saya sampaikan ini, Pro 4 dan juga Pro 2. Wah, ini luar biasa ya. Salamnya langsung ke Pro 1 loh ya, hebat. Iya. Selamat malam, ada Mbak Rika Herlin, halo, Ruang Rindu.
1: Sehat Mas Berli.
0: Iya, Ruang Rindu. Halo, selamat malam Mbak Rika. Ya. Suaranya gak terdengar loh Mbak Rika Herlin. Dicoba kembali ya, 08133 1-4x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yes, selamat malam Mbak Rika, sehat? Silakan. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya ingin dengerin lagunya Krisa, yang judulnya Merpati Putih.
0: Merpati Putih
2: tahun berapa? Turut berduka cita untuk Bunda Mimi.
0: Mbak-mbak, Merpati Putih.
2: Pendengar senior RRI.
0: Mbak-mbak, Merpati Putih Krisya itu tahun berapa? Itu tahun
2: Vanessa Angel.
0: Tahun berapa
2: Vanessa itu? Vanessa Angel featuring Niki Tirta.
0: Sebentar.
2: Vanessa Angel featuring
0: Sebentar. Ya, saya sudah dengar Mbak suaranya, Saya sudah dengar suaranya, Merpati Putih, Krisya. Oh, ini lagu ini bisa, Mbak. Oh, sebentar. Oh, tahun 77. Belum bisa, Mbak. Belum bisa, sorry ya. Belum
2: Niki
0: bisa.
2: Tirta. Niki Tirta sama Vanessa Angel.
0: Judulnya apa itu?
2: Indah Cintaku.
0: Indah Cintaku.
2: Niki Tirta.
0: Iya, Mbak. Iya. Saya sudah dengar, Mbak. Iya, saya sudah dengar. Enggak sudah dengar? Sudah dengar. Iya, sudah dengar saya Niki Tirta sama Vanessa Angel. Cita-cita
2: sama Bunda Mimi. Pendengar setia yang senior. Dulu pernah on air ya. Aku ingat on air sama Mas Pablo sama Mas Haji Ali.
0: Ya, udah gitu aja. Udah Bapak gitu Bancu aja.
2: Bapak Jo Adiwanda. Sukses selalu.
0: Oke, baik. Yuk, makasih Mbak. Saya dengar Mbak, suaranya udah jelas banget suaranya tadi ya. Terima kasih. Nanti saya putarkan lagunya Niki Tirta sama Vanessa Angel dengan Indah Cintaku. Siap. Terima kasih buat Mbak Rika Herlin. Mas Faris juga tadi sudah request. Terima kasih. Sekarang di belakang Mas Di belakang Mbak Rika Herlin ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Saya Ahmad Abdullah alias Ulung Melung dari Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur.
0: Bapak, Indonesia, Bapak Rahmat Abdullah dari Jember. Kabar baik ya Pak Rahmat Abdullah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ahmad bukan, mohon maaf bukan Rahmat.
0: Oh Pak Ahmad. Ahmad Abdullah. Abdullah. Ya Pak
1: alias
0: Ahmad.
1: Alias Ulung Melung dari Jember, Jawa
0: iya.
1: Timur.
0: Ya baik. Silakan, ini lagunya tahun 2000-an ya, Pak Ahmad Abdullah ya.
1: Ya, dari Armada boleh.
0: Boleh, Armada yang mana ya. Itu?
1: Apa itu?
0: Apa, pergi pagi apa pulang pagi? Pergi apa? Pagi pulang pagi, pulang malu tak pulang rindu, atau banyak ya. Armada? Mm-mm. Hargai
1: pulang pagi. Tak pulang rindu itu.
0: Oh baik, ya. Pulang pagi tak pulang rindu. Siap. Salamnya ya, buat siapa?
1: Tapi harus pulang.
0: Harus pulang. Kalau nggak pulang-pulang itu namanya minggat ya.
1: Minggat, tidak
0: benar. Alias
1: itu.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Ya, untuk semuanya deh ya di empat kawasan se-Jawa Timur sudah dan se-Nusantara semuanya.
0: Yes.
1: Yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam kompak persaudaraan,
0: siap.
1: Salam sehat, dan salam kilau Pancasila.
0: Ya, baik kalau begitu terima kasih Bapak Ahmad.
1: Yang baik hati, selamat bertugas, hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang. Okay.
0: Sama-sama Pak Ahmad Abdullah.
1: Buat ingat sekali di udara tetap di udara.
0: Yes, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Selamat pagi ibu memori lewat lagu.
0: Yo. Iya deh, Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya. Sudah pengen dengar lagu yang satu ini ya, Armada.

0: Dari Niki Tirta dan juga Vanessa Angel dengan Indah Cintaku disuka oleh Mbak Rika Herlin tadi ya. Sudah saya mainkan, sudah saya putarkan, semoga terhibur. Nah sekarang giliran Anda kembali untuk memilih lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang tadi sudah diputar. Ini ada Rhapsody dari JKT48, kemudian juga ada Niki Tirta dan Vanessa Angel dengan Indah Cintaku. Kemudian juga tadi ada Armada yang disuka oleh Bapak Ahmad Ahmad Abdullah di Jember gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Abdullah atensinya. Semoga sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Dan kita kembali lagi menunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Line telepon saya buka kembali 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 kali 992, 08133 14 kali 992. Silakan bisa dicoba kembali. Kita akan seru-seruan sampai nanti jam 11 malam pendengar. Halo, apa kabar untuk Pak Mariono di Tulungagung? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Mariono malam hari ini ingin mendengarkan lagu pilihan hati gitu ya. Hello featuring Mega. Okay, Bapak. Nanti coba saya siapkan dulu ya lagunya. Salamnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Ibu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali Khairul Huda dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuwanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Pak Mariono, doa terbaik juga untuk Bapak sekeluarga ya. Kita buka kembali line telepon, silakan untuk Anda yang mau bergabung. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, silakan. Wali.
1: Ada gajah di balik batu.
0: Ada gajah di balik batu, baik. Salamnya. Ya, ketik Pak Mul. Ketian Pak Mul.
1: Aku mengapa ngomong ya, ya Allah, balikin nang aku.
0: Ya iyalah.
1: Padahal ketian sih nang kono loh.
0: Enggak lah, salahnya takon.
1: Ya, ya maaf ya, takon. Terima kasih sama-sama. Bapak Mariono, salamnya. Terus untuk Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli. Tidak ketinggalan yang di Perak itu, mesti kok lupa sih.
0: Di Perak siapa?
1: Bu Eni Esther.
0: Oke, Ani Esther, Eni Esther betul.
1: Ya, terus Bu Wira. Terus yang di PBI itu sering masuk ya.
0: Pak Bambang.
1: Pak ya. Bambang, Sugeng Dalu Pak. Terus Pak Bandi, Pak Idris, Abah Awi, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Mama Yo, Bu Istikharo yang terakhir untuk Bang Kobar. Selamat malam Bang, ayo masuk Bang. Semuanya salam hormat, salam kangen dari Bapak Mulyono. Saya doakan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Untuk Mas Jo, yes. Selamat bertugas. Kalau pulang nanti saya doakan selamat nyampe rumah, tidak ada halangan apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, suara ini mantep Pak Mul ya. Terima kasih Abah Mul, sehat selalu untuk Pak Mul. Kita tunggu lagi nih atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung, boleh langsung saja 081 33 14 992 untuk line telepon WhatsApp ya. Ada bisa kirimkan pesan teks, ada bisa kirimkan voice note, ada juga bisa telepon langsung ya. Telepon ke selulernya, telepon ke WhatsApp-nya juga boleh. Namun ya tadi, kalau telepon biasanya kalau ke WhatsApp ini kan kadang-kadang kesundul-sundul gitu ya, kesundul-sundul. Jadi kalau misalnya saya angkat, satunya yang masuk, ah itu dia ya. Jadi, atau yang satunya sudah on air, karena dia masuk lagi ketindis jadi mati, suaranya gak terdengar. Jadi mohon maaf, memang begitu ya. Tapi coba kita terima dulu nih, ada Mas Bandi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, malam Mas Ban.
1: Ya, sehat ya. Terus berduka cita Mas Jo. Bumi ini semoga husnul khotimah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Monggo. Lagunya apa? Film favorit.
0: Apa itu?
1: Stella on Seven.
0: Oh, ini nana favoritku itu ya.
1: Iya,
0: iya. Siap.
1: Dalamnya buat Ahmad tadi ya, pendengar baru ya, salam kenal.
0: Duh, Pak Ahmad lama toh Mas?
1: Lama.
0: Lama.
1: Dari Ahmad. Jember.
0: Iya betul, apa? Ada Pak Ahmad Erwan dari Bandung, ada Pak Ahmad Abdullah, itu dari Jember.
1: Yang
0: lama.
1: Dari Jember tadi Mas.
0: Pak Ahmad Abdullah dari Jember.
1: Iya, Ahmad Abdullah ya, salam kenal. Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Abawi. Itu aja Mas Yu, terima kasih.
0: Sami-sami. Mas Bandi, terima kasih atas atensinya. Sehat selalu ya. Film favorit. Siap. Satu lagi penelpon sebelum nanti kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Abawi, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik. Izinkanlah.
2: Parang baru tadi.
0: Loh, sebentar. Tahun 2000-an loh dia, Bah.
2: 2017
0: sudah salah. Oh, lagu apa judulnya?
2: Izinkanlah.
0: Oh, sebentar. Parimita Rusadi, izinkanlah. Bentar. Paramita Rusadi, izinkanlah.
2: Maaf, keliru Mas.
0: Oh keliru, makanya kok gak metu-metu jenengi.
2: Penyanyinya keliru.
0: Penyanyinya keliru, izinkanlah. Siapa Pak? Abah?
2: Ita Purnama.
0: Gak metu ya, saya metu malah jeneng ku dewe.
2: Juan. Buyar bro satu lalu
0: Mas. Iya betul.
2: Yang menyanyi izinkanlah itu.
0: Kak, aku salah ngomong, Rek. Salah ngomong. Iya.
2: Lidah tak bertulang Mas, makanya keplecuk.
0: Kalau bertulang lah. Kalau bertulang itu namanya geger itu. Ya, oke.
2: Okay. Yang buat Pak Bambang. Jualan, Mas Andi, Abah Ali, Ilang Kobar, Opa Mulyono, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Om Ropen Johan di Johanda. Matur nuwun.
0: Sama-sama. Matur nuwun, Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, santai-santai sambil kita menikmati lagu-lagu enak ya. Saya akan putarkan sesuai dengan request Anda, jadi mohon bersabar. Kita nikmati suasana malam dengan penuh kebahagiaan. Seperti yang satu ini, ada dari Gigi dengan 11 Januari dan juga nanti akan ada lagu-lagu yang lain yang akan siap saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebayang ya ketiban gajah itu seperti apa gitu ya. Ketiban ya, kejatuhan gajah. Wah, kalau gajah anak-anak aja sudah kemeng gitu ya. Apalagi kalau gajahnya itu yang bom-boannya. Oke, baik, mendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Kita masih mainkan lagu-lagu era tahun 2000-an, tahun 90-an akhir sampai dengan tahun 2000 hingga 2020 ya, atau 2020 ke bawah. Saya tunggu lagi atensinya 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Kali ini kita akan mainkan satu lagu slow rock ya, kita akan melo-melo lagi dengan satu penyanyi dari Surabaya, Ita Purnamasari, untuk Abah Awi, Izinkanlah. Selamat menikmati.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, satu lagu dari Siloam Seven ya, dengan film favorit. Ya, mungkin Anda suka dengan suka menonton film-film favorit. Nah, itu dia ya. Lagunya cocok sekali malam hari ini. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada saya, Juwadi Yuwanda, yang masih menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ingin bergabung, ya saya masih buka kesempatan di line telepon on air 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-3314-992. Selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Sehat ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, request lagunya Niji, Rahasia Hati. Salamnya untuk Mas Ali, Pamul, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Ibu Nur, Fadila, Bu Nana, Oma Yanti, buat Mas Juwadi Yuwandanya, terima kasih. Baik, coba saya cek dulu Ibu, lagunya Niji yang Rahasia Hati tahun 2012. Baik, ditunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Malam. Semangat malam, Pak Tua. Monggo.
1: Saya mau salam balik dulu buat Mas Bandi Simpanglalang. Tua buat Aba Alwi. Saya juga akan memberikan pesan buat semuanya.
0: Yes.
1: Hiduplah sebelum mati bersama Kunto Aji. Buat Bang Jo, matur nuwun.
0: Hiduplah untuk mati.
1: Hiduplah sebelum mati.
0: Hiduplah sebelum mati. Kunto Aji. Sebentar. Oh, ya. Saya cek dulu. Ini mohon maaf lagunya tahun berapa ya? Tahun 2024, Pak. Yang di bawah tahun 2020 mungkin bisa. Agak lama dikit.
1: Gitu ya. Kalau gitu, dengan tulus ikhlas saya mohon jangan cintai aku apa.
0: Jangan cintai aku. Siap kalau itu bisa ya. Ditunggu matur, Bapak. Nuhun. Sami-sami. Selamat malam Pak Tua. Sehat selalu. Baik. Ada tulus jangan cintai aku apa adanya. Wah ini ya. Kalau misalnya kita mengikrarkan hidup bersama kan cintailah aku apa adanya. Ini jangan cintai aku apa adanya. Jadi sebuah semangat untuk seorang pria untuk terus bisa mengupayakan kehidupan yang terbaik untuk pasangannya dan juga untuk keluarganya. Baik, terima kasih. Ini ada ada yang sudah masuk ini line telepon seluler. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu Dewi, Pasuruan.
2: Sehat, Bang Jo.
0: Alhamdulillah Ibu Sekat. Silakan Ibu.
2: Tolong dari Rujana ya.
0: Judulnya?
2: Belayan Sayang.
0: Rujana ya, Belayan Sayang. Saya cek dulu ini lagunya. Boleh Ibu ditunggu. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Bu Wira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumi A, Mama Yu, Bu Siti Damiati. Dan tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kober, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Budi Sakena, dan semuanya.
0: Yes.
2: Buat Bang Jo, atur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi dari Warung Dowo ya, Pasuruan. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, ya. Kemudian juga saya ingin sapa kembali untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Tadi Ibu Sri Suhartini sudah. Sekarang saya akan menuju ke Ibu Siti Rumiah di Tuban. Halo Ibu Siti Rumiah, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam Ibu, request lagunya Vidi Aldiano yang Nuansa Bening. Siap. Salamnya buat Ibu Hartini, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Dewi, Mama Ayu, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Mas Jo-nya terima kasih, selamat bertugas ya. Baik, ditunggu ya Bu. Lagunya nanti saya akan putarkan. Namun sebelumnya kita akan nikmati terlebih dahulu satu lagu. Kali ini datangnya dari Niji dengan Rahasia Hati yang juga merupakan salah satu original soundtrack film 5 cm.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Ruth Sahanaya, wow, ini lagunya luar biasa banget ya. Judulnya adalah Belayan Sayang, dikomposeri oleh Bing Slamet tahun 1999, jadi di penghujung tahun 90-an. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, kita masih mainkan lagu-lagu akhir 90 sampai dengan tahun 2000-an ya. 2000-an sampai dengan 2020 ya, kita masih bisa mainkan untuk Anda. Dan silakan bisa bergabung kembali pendengar, saat sekarang pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, masih cukup panjang perjalanan kita malam hari ini, hingga nanti merapat pada pukul 23. Kita akan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa mengakomodir lagu-lagu yang ingin Anda nikmati, dan kali ini ada Ibu Nana. Ibu Nana yang sudah bergabung mengirimkan voice note. Coba kita akan dengarkan suaranya Bu Nana. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Jamrut ya Mas Jo, ulang tahun. Karena kebetulan tanggal 29 September ini saya ulta yang ke titik-titik. Dan 15 September kemarin juga adalah anniversary saya dengan Pak Bojo, Pak suami ya. Untuk semuanya, salam sehat, semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Mas Jo, semoga selalu sehat juga dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ibu Nana. Waduh, happy anniversary, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat, sukses, ya, bahagia selalu bersama Bapak Bojo yang tadi sudah disampaikan. Ya, Bu Nana, nanti lagunya saya mainkan ya, ditunggu lagunya. Yang pasti sehat selalu untuk ibu sekeluarga, terutama juga untuk kebahagiaan ibu dan juga suami tercinta. Kita kembali angkat telepon Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istikaro, sehat?
2: Ya. Alhamdulillah, ngelilir mas.
0: Terus lapar, enggak ya? Biasanya kalau ngelilir cari makanan, mana enggak ada makanan ini, lapar saya ini. Iya. Ya, yang masih sehat selalu ya, Bu. Mau enggak silakan. Lagunya tahun 2000-an ya, Bu. Tahun 2000-an, bukan lagu lama ya.
2: Anji aja,
0: Wih. Anji boleh. Yang mana itu?
2: Berhenti di kamu aja.
0: Oh, terima kasih. Kok ngerti lah ngono ya.
2: Kita kok lama enggak ketemu ya?
0: Iya.
2: Rasanya kok ada K-A-N. Ada apa ya kita ya?
0: Karena itu tadi Ibu jarang gabungan. Ibu kok
2: sibuk sekarang terus. Ini mas, kenapa? Mau ini tukang-tukang mas. Oh. Di Jemun itu ada pembangunan Indogrosir mas.
0: Oh ya.
2: Jadi tukang-tukang, jadi Ibu ramut. Dari makan dua kali, jadi Ibu kalau udah capek wis ketiduran.
0: Ya.
2: Sampai Desember nanti mas.
0: Waduh, proyek alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah.
2: Jaga kesehatan, pagi-pagi harus masak lagi.
0: Gitu ya.
2: Buat makan siang.
0: Gitu. Wah, enak erek tukang erek. Aku ya pengen aja. Aku ya pengen jadi tukang kalau di rambut ambil Ibu Istikaro ya pengen saya juga ini ya. Salamnya buat siapa Bu? Monggo.
2: Salamnya tadi ada Bu Nana ya. Selamat ulang tahun Bu Nana, semoga panjang umur dan Bu Mus, Bu Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua Pangkobar, Bung Freddy, Mas Asa, Pak Awi. Terus apa nih mas, Mas Ali Wasik, Bu Artini, Bu Dian, dan semuanya
0: tak. Yang semuanya saja. Oke, siap.
2: Selamat hati-hati ya mas.
0: Oke, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro. Waduh, lama tak berjumpa ya, jadi kangen ya. Terima kasih juga, selamat malam untuk Bapak Bambang dari Pondok Benowo Indah. Ini yang tadi disalamin sama Abah Awi kalau tidak salah ya. Malam Pak Bambang, sehat ya Pak Bambang dari PBI. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih Pak Bambang. Malam Bang Jo, bisa request elemen Rahasia Hati? Bisa dong Pak ya, nanti saya putarkan ya. Salamnya buat semua pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Siap. Baik pendengar, sambil menikmati udara malam yang segar malam hari ini ya, yang baru bangun tidur, yang akan beristirahat, ya tunggu dulu sampai nanti kita tuntaskan program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Allah memberikan aku sehat.
0: Amin.
3: Mas Jo juga harus selalu sehat.
0: Okay, amin.
3: Keluarga semuanya.
0: Amin, terima kasih banyak doanya. Monggo.
3: Lagunya dia, Anji.
0: Anjinya tadi ini sudah saya siapkan yang berhenti di kamu.
3: Iya, Anji sudah
0: di request Ibu Sikaro.
3: Armada.
0: Armada juga sudah.
3: Sudah
0: juga. Armada sudah. Iya, tadi di request
3: aku terlalu
0: awal-awal.
3: Terlalu siang mungkin.
0: Terlalu siang, kesiangan juga.
3: Sampai malam gak ketemu.
0: Gak Anji, apa-apa, ya yang mana aja, terserah.
3: Armada sudah.
0: Sudah, Anji terus. Sudah.
3: Budi Doremi.
0: Budi Doremi boleh. Yang mana melukis senja?
3: Budi Doremi.
0: Yang melukis Doremi. Senja, yang mana?
3: Lagunya.
0: Melukis senja?
3: Jamrut. Jamrut aja nggak bisa.
0: Boleh. Jamrut tadi ada
3: Jamrut aja, terima kasih.
0: Tadi Jamrut sudah ada yang request yang judulnya Selamat Ulang Tahun tadi.
3: Oh
0: sudah.
3: Iya, Budi. Ya, Budi, ya. Ya, aku tadi sudah dengar Jamrut.
0: Betul.
3: Budi Doremi aja deh.
0: Budi Doremi, yang judulnya apa itu?
3: Lagunya.
0: Melukis Senja.
3: Iya.
0: Ya, siap. Salamnya buat lagunya siapa Ibu?
3: Untuk Umi Yantiqueen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Mama Yu, Bu Dewi, Bu Siti, Bang Koban, Pak Tua, juga Pak Wandi, Pak Bambang, juga semuanya. Terima kasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam. Hati-hati kalau pulang nanti.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagu-lagu dulu ya pendengar. Tetap bersama kami di Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: flow right here.
1: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio

radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung dan request lagu dari Budi Doremi dengan Melukis Senja ya. Pendengar, waduh, saya kalau sudah ngomong soal waktu nih kayaknya kurang aja gitu ya. Maunya lebih gitu ya. Tambah lagi ya. Tapi waktu jualan yang memisahkan kita malam hari ini, saya juga tidak kuasa untuk mengatasinya. Tapi tenang saja, esok kita masih bisa ketemu lagi di program Ruang Rindu untuk edisi hari Rabu. Oh, besok itu Ruang Rindunya berjaringan ya, tanggal 30 September 2026 berjaringan. Kita hanya punya waktu 1 jam besok sekitar pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Miss Kesadiah di Trenggalek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya teman, tapi mesra baik kembar Sri Kandi. Ya. Selanjutnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun saja berada. Buat Bang Junya, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih waktunya Ibu Miss Kesadiah dari Trenggalek. Mohon izin Ibu, lagunya belum bisa terputar karena keterbatasan waktu ya Bu. Tapi saya yakin ini kita masih bisa putarkan di lain kesempatan. Selamat malam Ibu Wira. Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Juadi Yuanda, selamat malam selalu. Selamat malam selalu juga Ibu. Lagu tentang cinta dari Rita Effendi dan juga Baby Romeo. Selamnya untuk Mama Yu, Bu Siti Rumiah, Mas Bandi, Pak Mariono, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wati, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Isikaro, Mbak Rika Herlin, Bu Nur Fadila, dan untuk Bang Joy Adi Yuanda. Semoga sehat selalu, sukses, tambah makmur ekonominya. Amin. Pulang siaran, usai semoga perjalanan dilancarkan, tiba dengan selamat sampai sampai masuk ke dalam rumah. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Waduh, ini dapat foto dari mana ini? 11 tahun di galeri. Terima kasih ini kenang-kenangan foto bersama dengan Joe Tanaka. Ini MC juga Joe Tanaka ketika kita nge-MC duet ya itu ya. Double D, double J, double O ya. Joe Adi Yuwara dan juga Joe Tanaka. Terima kasih Ibu, sehat selalu Bu Wira, terima kasih atensinya. Mas Irfan juga terima kasih, mohon maaf belum bisa terakomodir karena keterbatasan waktu. Lagu terakhir saya akan mainkan satu lagu dari Elemen yang tadi disuka oleh Bapak Bambang dari Pondok Benowo Indah. Pak Bambang, saya putar lagunya sebagai lagu penutup kita hari ini. Saya Juadi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus? Hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi, meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ah, paling cuma bentar kok, Ri. Udah tenang aja, aku masih bisa kok nyetir.
1: Justru itu, Mit. Bahaya. Kalau kamu tertidur satu detik saja, kendaraan bisa kehilangan kendali loh.
0: Ah, ya Allah. Hampir aja.
1: Nah, kan. Tunggu sampai kecelakaan, baru kamu sadar.
0: Ah, terus aku harus gimana, Ri?
1: Ayo, cari tempat aman, berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
0: Iya deh, iya, cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
1: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Indonesia RRI.
1: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi, kan?
0: Betul. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
1: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
0: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
1: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
0: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan

informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Sutomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

engkau tidak perlu menjelaskan kebaikanmu kepada siapapun. Karena mutiara di dasar laut terdalam pun tetap akan bersinar pada waktunya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasinya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Menemani Anda di Tuban pagi ini sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat memasuki program Tuban siang ini pendengar. Bersama saya ini Suatul Hasanah dalam siaran edisi hari Rabu 30 September 2026. Kami akan ajak Anda untuk mengawali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Sebagai awal kami hadirkan untuk Anda murotal surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Jasiyah di pagi hari ini. Hingga nanti kita akan membahas ya terkait dengan kandungan surat Al-Jasiyah. Kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi di pagi hari ini untuk kita nikmati bersama. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban pagi ini ya. Kita akan bahas sedikit terkait dengan surat Al-Jasiyah yang sudah kita ikuti bersama pagi tadi sebagai pembuka di Mutiara pagi hari Rabu ini pendengar. Surat Al-Jasiyah sendiri ini berisi tentang penegasan keesaan Allah, bukti kekuasaannya di alam semesta, serta gambaran hari kiamat ketika manusia berlutut di hadapan Allah untuk menerima balasan amal. Jadi kalau kita kulik lebih jauh tentang keimanan ini berisi Al-Quran yang mana diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yang bukti kebesaran Allah terlihat pada penciptaan langit, bumi, manusia, binatang melata, pergantian siang malam, serta angin pendengar. Dalam surat Al-Jasiyah ini juga dikisahkan kisah Bani Israel yang pernah diberi kitab, kenabian, dan kelebihan oleh Allah. Namun, kemudian berselisih karena rasa dengki setelah datangnya ilmu. Dalam surat Al-Jasiyah juga termaktub ya, semua umat manusia akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil untuk melihat buku catatan amal perbuatan mereka. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga atau dalam rahmat Allah, sedang orang kafir dan pendustanya akan mendapatkan azab yang pedih di neraka jahanam. Surat ini juga berisi larangan mengikuti hawa nafsu pendengar yang bisa menutupi hati, yang juga pendengaran kita terhadap kebenaran. Jadi itu beberapa pokok kandungan ya yang tertulis ataupun yang ada dalam Quran surat Al-Jasiyah yang pagi ini kita ikuti bersama.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban pagi ini. Dan tidak terasa sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk melangkah mengikuti informasi pagi hari ini ya dari program 1 RRI Surabaya dalam Warta Pagi. Hingga nanti jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur menyambut positif pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pendengarin Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan paradigma dalam memandang penyandang disabilitas sebagai bagian dari subjek pembangunan. Pandangan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disetujui bersama Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyandang disabilitas tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab, dan kedudukan yang setara sebagai warga negara.
3: Pada dasarnya ini tugas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholders dengan semua masyarakat, terutama di dunia pendidikan dan dunia usaha, bagaimana memberikan ruang yang sama dan memberikan layanan secara inklusif. Jadi inklusivitas itu menjadi bagian penting.
2: Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
4: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, dicatat, mendorong mereka untuk bisa diperdayakan dengan sebaik-baiknya.
2: Pemprov Jatim selama ini menjalankan sejumlah program untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain rehabilitasi sosial, bantuan dan asistensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur menyambut positif terkait pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
5: Pengesahan peraturan daerah atau perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas disambut positif oleh berbagai komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur. Langkah progresif tersebut dinilai menjadi awal penguatan landasan hukum untuk mewujudkan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya. Salah satu guru sekolah luar biasa Yayasan Pembinaan Anak Cacat Kota Surabaya, Abdul Syakur, menegaskan bahwa pengesahan aturan ini merupakan titik awal dari perjuangan panjang bersama. Meski disambut baik, sejumlah tantangan di lapangan masih menjadi catatan kritis. Di sektor pendidikan, Abdul berharap pendidikan inklusif dan sekolah khusus atau SLB dapat terus berjalan beriringan guna disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak.
6: Jadi dengan pengesahan perda ini adalah langkah awal, Mas, bukan akhir dari perjuangan teman-teman. Jadi perdanya sudah ada, tetapi penyandang disabilitas masih kesulitan akses sebagainya itu harus sudah tidak ada lah. Mari kita kawal bersama-sama jangan sampai perda ini seperti macan ompong, macan tapi tidak diuntung, Mas.
5: Sementara itu, Pengurus Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTAS Jawa Timur, Suwahyu, menekankan bahwa perda ini harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur atau pergub serta mekanisme layanan yang jelas dan terkoordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
7: Kami menyambut baik dan mengapresiasi pengesahan perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi kami, pengesahan ini merupakan tonggak penting karena memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan Jawa Timur yang inklusif, sekaligus menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang setara.
5: Pengesahan perda ini juga menjadi momentum penting sebab dalam waktu dekat bertepatan dengan persiapan peringatan Down Syndrome Awareness Month di bulan Oktober mendatang. Seluruh elemen komunitas berharap komitmen bersama ini terus terjaga demi mewujudkan Jawa Timur yang ramah, adil, dan inklusif bagi semua. Faiz Putra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Kota Surabaya terus menaruh perhatian serius terhadap temuan kasus eksploitasi anak dan berharap kerjasama semua pihak untuk menanganinya. Agus Inirdiani melaporkan.
8: Maraknya fenomena eksploitasi anak di Kota Surabaya turut menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya Michael Sudimulyo menilai faktor tekanan ekonomi serta ketidaktahuan orang tua menjadi pendorong utama pemicu masalah tersebut. Kondisi keuangan yang memprihatinkan kerap memaksa anggota keluarga untuk mencari pendapatan harian tambahan. Sebagian warga bahkan nekat memperkerjakan hingga menyewakan anak-anak mereka untuk mengamen. Anak-anak korban eksploitasi di jalanan seringkali dibebani target setoran harian yang memberatkan. Mereka bahkan tidak diperbolehkan pulang ke rumah jika target uang tersebut belum terpenuhi. Fenomena ini memerlukan penanganan serius serta edukasi yang tepat sasaran bagi orang tua. Anak-anak seharusnya mendapatkan hak dasar mereka untuk bermain, beristirahat, dan fokus menempuh pendidikan.
9: Jadi ada dua hal yang perlu kita cermati. Eksploitasi itu disengaja atau tidak disengaja. Dan faktor yang terjadi pada waktu itu adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomilah yang akan menyebabkan mereka itu menjadi seperti itu. Bukan hanya suami, bukan hanya ibunya, tetapi juga anak-anak itu dikaryakan. Saya punya pengalaman pendampingan untuk anak-anak yang dieksploitasi dengan ada target setoran. Kalau dia tidak mendapatkan 100 ribu, anak tersebut tidak bisa pulang ke rumah. Kami sebagai wakil rakyat, apa yang harus kita tindaki adalah bagaimana kita memberikan education kepada warga miskin bahwa tidak baik untuk mengeksploitasi anak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan yang paling penting, ini harus ada peran dari Dinsos dan dari DP3A.
8: Sebelumnya, Pemkot Surabaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait anak yang diduga diajak ibunya mengamen hingga malam hari. Laporan yang diterima melalui hotline lapor CAERI tersebut langsung ditindak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melakukan penelusuran hingga kunjungan langsung ke rumah warga. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam keterangannya menyatakan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya Pemkot melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi.
10: Ini kan untuk laporan, orang arek ngamen lu cek enggak oleh orang arek ngamen nanggoni arek-arek cilik. Ono hukumi, yang tegas ya mbak, awak dia kan butuh nyelamat no anak-anak nasibnya ke depan kalau apa.
8: Pemkot Surabaya menyampaikan apresiasi kepada warga yang berinisiatif melaporkan dugaan persoalan tersebut melalui kanal pengaduan wali kota. Kepedulian masyarakat dapat mempercepat pemerintah mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-116, RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Perdami Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis. Chamtianov melaporkan.
11: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-116. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 116 pasien untuk menjalani operasi. Direktur RSUD Peloso, Dr. Muhammad Widya Buana MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini melibatkan proses penyaringan atau screening yang telah dilaksanakan pada 27 September 2006 sebelum puncaknya pada tindakan operasi tanggal 24 Oktober 2006.
12: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahapan yang kami lakukan dimulai dari dilakukannya screening, kemudian yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2026 dan kegiatan operasi kataraknya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2026.
11: Anti, salah seorang pasien menyampaikan rasa terima kasih dan kelegaannya karena mendapatkan bantuan pengobatan mata gratis. Ia mengaku penglihatannya sempat terganggu karena pandangan yang tampak keruh dan berkabut, serta berharap proses operasinya dapat berjalan dengan lancar.
13: Alhamdulillah, pemerintah ini sangat niki, lumayan senang. Prihatin. Ini kalau pun disanjangi kan jadi operasi CC. Ketan ini.
14: Matur nuwun Pak. Sisi, kalau kami sampean. Kalau ini, ini pacu lo mungkin ketinggal. Ditolong banyak netan ini pun, matur nuwun. Ini kali sampean. Pemirsa tinggal kali sampean. Matur nuwun, terus jumat melancar.
11: Dengan adanya bakti sosial ini, pihak RSUD Peloso berharap dapat membantu masyarakat luas, khususnya para penderita katarak, untuk kembali mendapatkan penglihatan yang jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dan dunia kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan bermanfaat langsung bagi warga Kabupaten Jombang serta wilayah sekitarnya. Cantianov melaporkan.
0: Menandai hari rabies sedunia, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat mewaspadai gejala penyakit rabies pada sejumlah hewan. Ayu Citra melaporkan.
15: Untuk memutus mata rantai penularan penyakit rabies, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit ini pada sejumlah hewan. Apalagi potensi penyakit rabies memang bisa muncul di sejumlah daerah. Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri, Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan, imbauan yang diberikan guna menandai peringatan Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September ini. Terkait kesebaran kasus penyakit rabies, hingga kini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya saja takut berada di tempat terang, tidak tahan dengan angin, air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang ada di depannya, maka akan diserang.
16: Kalau memang dianggap hewan liar, jadi kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk Puskeswan akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silakan laporan.
15: Selain itu, akan berpesan pula bila mana ada masyarakat terkena gigitan hewan yang diduga terkena penyakit rabies, baik dialami oleh anjing, kucing, dan monyet, maka ia bisa langsung mendatangi vaskes terdekat. Bahkan, ada baiknya ia bisa mendapatkan layanan vaksin anti-rabies. Sementara itu, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Indah, mengaku ia sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Begitulah, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya.
17: Kalau treatmentnya ini, mandi, makanannya juga diseling, ada basah, ada kering gitu. Terus sama ini, kadang makan ikan, kayak ikan pindang, terus kadang juga ikan mujair gitu.
15: Kedepan DKPP Kabupaten Kediri juga menghimbau kepada masyarakat, jika mengetahui ada hewan yang terkena penyakit rabies, maka idealnya bisa langsung melaporkan hal ini ke petugas terkait. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan di Sidoarjo mengamankan 6 juru parkir nakal dalam razia gabungan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
18: Di Sidoarjo menertibkan 6 juru parkir dalam razia di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Petugas menemukan penggunaan karcis lama, karcis tidak resmi, serta pelanggaran batas area parkir. Kepala UPT Parkir di Sidoarjo Fajar Rusdiono mengatakan, 6 jukir tersebut diproses melalui tindak pidana ringan atau tipiring bersama kepolisian. Pengawasan juga akan diperketat untuk mencegah pelanggaran serupa.
19: Tidak menggunakan atribut atau juga lebih daripada kapasitas parkir, tidak menggunakan kantong parkir, dan juga masih ada banyak jukir yang menggunakan karcis bekas ya atau karcis lama digunakan lagi.
18: Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Supriyono menilai praktek tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD, mengingat kawasan Alun-Alun memiliki potensi retribusi parkir sekitar 1,2 juta rupiah per hari.
19: Dikasih karcis yang nggak benar ya, jangan harus malah. Kan bila perlu kalau nggak dikasih karcis, nggak usah bayar, kan gitu. Karena kita di Komisi B ini selalu menekankan pendapatan, ternyata pendapatan dari sisi parkir itu terus.
18: Komisi B akan memanggil Dishub untuk mengevaluasi tata kelola parkir, termasuk pengawasan jukir, batas area parkir, dan sistem setoran retribusi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Fenomena El Nino diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan.
20: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026 sampai 2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur Selasa siang mengatakan El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
3: Ini pasti terjadi gitu, karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi sudah kami sampaikan, trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya, itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa disi curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
20: Sementara itu, Dira, salah satu anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
21: Terkait kan tadi musim hujannya, kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi di awal November dasar yang 3. Nah, ini kan waktunya masih panjang.
20: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Oni Arianto melaporkan.
0: Kabupaten Tuban masih berada dalam fase potensi terjadinya banjir rob. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta terus memantau informasi perkiraan cuaca. Fitra Adila melaporkan.
22: Wilayah pesisir Tuban saat ini tengah berada dalam periode potensi banjir rob atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, potensi fenomena ini telah berlangsung sejak tanggal 20 hingga 30 September 2026. Meski begitu, perakirawan cuaca BMKG Tuban, Umam Syaiful Kholbi menjelaskan bahwa fase bulan purnama tidak secara otomatis selalu menyebabkan banjir rob. Peristiwa tersebut baru akan terjadi apabila air pasang berbarengan dengan sejumlah faktor pendukung lainnya. Menghadapi potensi ini, BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang tinggal di kawasan pesisir Tuban, untuk tetap waspada dan memantau informasi dari BMKG.
23: Namun, bulan purnama tersebut tidak selalu otomatis menyebabkan banjir rob. Peristiwa ini baru akan terjadi apabila air pasang dipicu oleh faktor pendukung lainnya secara bersamaan, seperti angin kencang, gelombang tinggi, penurunan muka tanah, hingga buruknya sistem drainase. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang berpotensi memicu genangan di wilayah daratan pesisir Tuban.
22: Jika banjir rob benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir yang terganggu, menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam, maupun kegiatan bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Perpustakaan keliling yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang aktif menerapkan sistem jemput bola ke berbagai sekolah demi menumbuhkan budaya literasi dan kebiasaan membaca sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
24: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang terus mendorong budaya literasi sejak dini di kalangan anak-anak melalui program perpustakaan keliling yang menjemput bola ke sekolah-sekolah. Salah satunya pada hari ini dilakukan di SDN Plandi 2 Kabupaten Jombang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gadget. Petugas Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Raden Winarko, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk membiasakan anak-anak berinteraksi dengan buku dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dalam pelaksanaannya, layanan perpustakaan keliling mendatangi sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Jombang dengan menyediakan beragam buku bacaan yang dapat dipilih dan dibaca langsung oleh para siswa.
25: Kegiatan biasakan anak-anak untuk membaca literasi ya, tidak terlalu ke gadget, kita membiasakan untuk membaca-membaca. Untuk sehari kalau bulan ini ada dua tujuan di SDN Plandi 2 sama SMP Nur Muhammad Dewa. Harapan diri ya kita meningkatkan anak-anak untuk literasinya biar meningkat untuk membaca-membaca.
24: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Plandi 2 Jombang, Kamalia Prihastuti, mengatakan bahwa kunjungan perpustakaan keliling tersebut menjadi pengalaman pertama bagi sekolahnya. Kehadiran layanan ini dinilai membantu para siswa dalam mengembangkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi.
26: Kami bekerja sama dengan perpustakaan Kabupaten
1: Jombang yang sedang mengadakan perpustakaan keliling. Kebetulan baru pertama kali kami terjadwal di perpustakaan Mastri. Semoga kedepannya nanti ada jadwal-jadwal berikutnya, sehingga membantu kami untuk meningkatkan literasi anak-anak.
24: Upaya menjemput bola ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dengan demikian, perpustakaan keliling tidak hanya menjadi sarana membawa buku ke sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun budaya literasi di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Angeline Wilianto, lulusan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, berhasil meraih penghargaan prestasi akademik luar biasa. Penghargaan diberikan atas pencapaiannya sebagai lulusan program gelar ganda. Farida Usnia melaporkan.
2: Lulusan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Angeline Wilianto mendapatkan penghargaan prestasi akademik luar biasa karena perempuan ini merupakan lulusan program gelar ganda. Rektor UKWMS Sumi Wijaya mengatakan, Angeline Wilianto menjadi asisten peneliti selama 2 bulan di Seoul Bridge International School of Business, Korea Selatan tahun 2026.
4: Prestasinya di dalam BBA Class of 2026 at Seoul Bridge International School of Business yang memperoleh penghargaan A Lifetime Membership of Beta Gamma Sigma yang diberikan kepada top 10% kepada perguruan-perguruan tinggi yang terakreditasi AACSB. Lulusan ini menjadi seorang research assistant at Seoul Bridge selama 2 bulan pada tahun 2026 dan memiliki pengalaman kerja sebagai sales dan marketing intern pada PT Surya Pertiwi untuk 2 bulan pada tahun 2025 dan Seoul Bridge Dean List of Fall 2024 dan Spring 2025 serta berpartisipasi pada Student Mobility to Providence University Taiwan pada tahun 2023 yang lalu.
2: Sementara itu, lulusan UKWMS Angeline Wilianto mengatakan kampus swasta ini memberikan berbagai kesempatan yang dapat mendukung perkembangan mahasiswa.
5: Program ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus pengalaman internasional. Saya dapat belajar di Indonesia dan kemudian mendapatkan pengalaman akademik serta kehidupan di Korea Selatan sekaligus. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan dan kesempatan lainnya yang membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan baik secara akademik maupun non-akademik. Menurut saya, program IBM di UKWMS menawarkan kurikulum yang menarik dan juga banyak program internasional, salah satunya exchange program. Saya sendiri juga berkesempatan untuk mengikuti exchange program ke Providence University Taiwan sebelum program dual degree saya.
2: Menurut lulusan UKWMS, Angeline Wilianto, dia mendapatkan pengalaman kerja di Korea Selatan. Selain itu, melatih kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bertanggung jawab. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda usai kita update informasi dari wilayah Jawa Timur bersama program 1 RRI Surabaya. Pendengar, kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Pagi hari ini menemani Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan update info dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda juga bisa untuk update informasi dari wilayah Anda melalui telepon ya di 0356883456 atau di WhatsApp kami di 0851962641 pagi hari ini. Kita akan nikmati juga komposisi lagu pop Indonesia mendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum nanti kita update informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Masih menemani Anda di Tuban. Pagi ini pendengar, kita akan update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban untuk pagi hari ini.

Update dan info kali ini dari Lapas Tuban, LBH dan juga LBH KP Ronggolawe pendengar, yang resmikan pelatihan paralegal bagi WBP.

Pendengar, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama Lembaga Bantuan Hukum LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Yang resmi dibuka pada 29 September 2026 di Lapas Tuban, pendengar. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Mengutip dari laman rri.co.id, Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, memberikan apresiasi terhadap LBH KP Ronggolawe atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin. Jadi menurutnya kegiatan ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Kegiatan ini juga diharapkan untuk warga binaan yang telah mengikuti pelatihan bisa membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan hanya lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari, pendengar. Sementara itu, Nunu Fauzia, Direktur LBH KP Ronggolawe, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti 50 peserta dari 30 warga binaan permasyarakatan dan 20 lainnya dari masyarakat luar. Jadi kegiatan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan asas keadilan di tingkat desa. Jadi dengan adanya kegiatan ini, ia juga berharap agar kasus kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bankum desa atau pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh para legal. Dan berdengar dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan 9 materi diantaranya tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas dan kelompok rentan, keparalegalan dan lain-lain. Jadi dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban serta pengacara dari LBH KP Ronggolawe.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini, 30 September 2026, mulai pukul 7 nanti hingga 24 jam ke depan dari BMKG Kabupaten Tuban.
1: Selamat pagi Sobat Cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih terus bersedia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini saya Arbi Susawil Dayat akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini Rabu 30 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian, kelembapan udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 41 hingga 89%. Sedangkan untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 21 hingga 29 km per jam. Para pendengar setia semuanya, pada saat ini seluruh wilayah Kabupaten Tuban sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu seluruh masyarakat diimbau untuk waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan, serta hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian para pendengar setia semuanya, berdasarkan perkiraan cuaca maritim wilayah perairan Tuban, diperkirakan gelombang laut antara 0,5 hingga 1,25 meter, yang dapat disertai dengan angin mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Widayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, saya update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Kami ajak Anda untuk tergabung bersama program 3 RRI pagi hari ini untuk menyimak updatean informasi dari Warta Berita Sentral. Dan nanti kembali menemani Anda untuk kembali update info dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan.